0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Guess I'm

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.
1: Ceria pagi.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Ceria pagi.
1: Langkawi sana sini.
0: Langkawi sana sini pagi ini kita nak kongsikan tentang kejohanan taekwondo. Wow, ini mengenai kelab taekwondo Legenda Langkawi KTLL menganjurkan sebuah kejohanan taekwondo peringkat negeri pada 19 hingga 20 Jun 2026 bermula esok ya, 19 hingga 20 Jun 2026 di mana kejohanan akan berlangsung di Langkawi Fair seawal pukul 9 pagi hingga 7 malam. Pelbagai kategori dipertandingkan, yang mana pada hari Jumaat 19 Jun ada acara speed kick sekolah rendah dan menengah, dan seterusnya pun persembahan formasi sekolah rendah dan menengah, dan ada sekolah menengah iaitu kirugi dan sparring. Dan 20 Jun 2026 hari Sabtu pula akan diadakan majlis perasmian dan acara kirugi dan sparring sekolah rendah. Jadi saksikan kehebatan aksi atlet dalam kejohanan Taekwondo Club Taekwondo Legenda Langkawi dan jemputan 2026 Piala Datuk Lim Tai Kiang. Jadi orang ramai dijemput memeriahkan dan menghangatkan semangat sukan tempur. Masuk adalah percuma. Jangan lupa 19 hingga 20 Jun 2026 di Langkawi Fair.
1: Langkawi sana sini.

0: Ceria Pagi.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Norway kembali ke Piala Dunia selepas menunggu selama 28 tahun.
2: Red One, Mr. Worldwide, Hamid Shaki.

0: Surya, matahari menyinar ke hati Anda. Selamat pagi, Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Yes, it's for you. Baik, kopi ya. Kopi. Kita duk minum kopi, yang suka minum kopi tiap-tiap pagi terutamanya ya. Tapi ini kopi bola untuk anda pagi ini. Kita nak kongsikan ya, keputusan perlawanan Portugal satu Republik Demokratik Kongo, DR Kongo. Keputusan seri satu sama England 4-2 Croatia, England menang, di mana DR Congo yakin dapat kutip ya mata lagi, di mana Republik Demokratik Congo DR Congo tidak mahu keputusan seri 1-1 menentang Portugal menjadi kemuncak pencapaian mereka di Piala Dunia 2026. Sebaliknya berazam meneruskan momentum bagi memburu slot ke pusingan seterusnya, di mana jurulatih DR Congo Sebastian berkata pasukannya berhak meraihkan kejayaan meraih mata pertama serta menjaringkan gol sulung di pentas Piala Dunia, namun sedar tugas sebenar masih belum selesai.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yoni Wisa muncul wira apabila menjaringkan gol penyamaan pada masa kecederaan separuh masa pertama untuk menghadiahkan mata bersejarah buat negaranya yang kembali ke Piala Dunia selepas 52 tahun. Pada penampilan terdahulu pada 1974 ketika masih dikenali sebagai Zaire, mereka pulang tanpa sebarang mata dan gagal menjaringkan gol. Itu dia. England meledak 4 gol tundukkan Kroasia. Harry Kane meledak 2 gol pada babak pertama ketika England membuka kempen Piala Dunia 2026 dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia dalam aksi kumpulan di kumpulan L di Texas pada Rabu. Jude Bellingham dan Marcus melengkapkan kemenangan Three Lions dalam perlawanan penuh dramatik yang menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan. England terlebih dahulu di depan menerusi Kane, namun Croatia bangkit menyamakan kedudukan melalui Martin Baturina dan Petar Musa untuk mengikat kedudukan 2-2 sebelum rehat. Bellingham kemudian hanya memerlukan 2 minit selepas babak kedua bermula untuk mengembalikan kelebihan England apabila beliau tenang menyempurnakan peluang hasil gerakan kemas di sebelah kanan. Rashford yang masuk sebagai pemain gantian kemudian memastikan 3 mata menjadi milik England apabila meledak gol keempat pada minit ke-85.
2: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
3: Mbappe once

0: Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Rashford yang masuk sebagai pemain gantian kemudian memastikan tiga mata menjadi milik England apabila meledak gol keempat pada minit ke-85. Perlawanan turut menyaksikan Kane terlebih dahulu gagal menyempurnakan sepakan penalti namun berjaya menamatkan permainan dengan dua jaringan penting yang mengukuhkan statusnya sebagai antara penjaring prolific England di pentas Piala Dunia. Croatia yang dibimbing Zlatko Dalic cuba memberi tetangan terutama menerusi Luka Modric namun kelekaan benteng pertahanan mereka dihukum oleh barisan serangan England yang lebih tajam. Kemenangan ini menyaksikan England bermula langkah kanan dalam misi memburu gelaran Piala Dunia pertama sejak 1966.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.

Ceria Pagi. Ceria Pagi Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Jangan lupa untuk bersama lagi dalam masa-masa manis 9.15 minit pagi nanti, topik hangat seterusnya. Pagi yang sejuk dingin di Pulau Langkawi, kita hangatkanlah dalam masa-masa manis. Tapi cuaca cerah pagi ini di Bandar Kuah Langkawi. Bagaimana tempat anda? Yang penting semua jaga diri masing-masing lah. Sambil itu anda layan Langkawi FM masa-masa manis 9.15 minit pagi nanti. Suria Matahari nak bawakan kepada anda tentang dari meja peperiksaan ke alam kerjaya, langkah awal calon SPM. Jika adik-adik kita bakal calon SPM ni kan, nak ambil peperiksaan SPM ni, yang sedang mendengar ketika ini, dengar sampai habis lah. Ada tip nanti Suria Matahari nak kongsikan dengan anda, dan mungkin juga ibu bapanya, penjaganya, ambillah tip tu nanti. Okay, insyaAllah sama-samalah kita berusaha dalam apa jua perjuangan kita. Jika kita berusaha dengan gigih, ada hasilnya yang lumayan, insyaAllah. Langkawi FM. Thank you.

0: Amerika Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari rangkaian mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Pras TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejaya kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel. So boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging. Kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Saya ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya takkan baliklah selagi mana tak petang lah macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang oleh João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashuaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan 2 letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Kali itu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tachenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami?

0: Sudah matahari menyinar ke hati anda. Jelang pagi Langkawi FM.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Sudah matahari bawakan kembali masa-masa manis untuk hari ini, minggu ini, Khamis 18 Jun 2026, 2 Muharram 1448 Hijrah. Nak terus kongsikan lagi lah tentang topik hangat hari ini. Ha, setiap masa hangat walaupun sejuk dalam konti ni kan. Ha, tu dia. Dan apa yang hangatnya? Ha, ini ya bahang kepanasan ya untuk calon SPM kita. Depa duk tengah pulun lah ni, guru-guru pun tengah pulun. Nah, itulah yang menjadi tradisi setiap tahun di Malaysia ya. Jadi dari meja peperiksaan ke alam kerjaya, langkah awal calon SPM. Wow. Jadi pelaburan terbaik yang mempunyai pulangan paling tinggi dalam hidup adalah pelaburan terhadap ilmu dan kemahiran diri sendiri. Itu pastilah kan. Ha, kita ni cari ilmu, cari kemahiran. Ha, tak kira lah tahap mana kita belajar. Ataupun ada yang tak berpeluang untuk belajar di sekolah lah maksudnya. Ya, tapi dia belajar melalui pengalaman hidupnya. Ya, pengalaman dia bekerja mencari rezeki. Pengalaman bersama orang-orang di sekelilingnya. Kita ni macam-macam sejarah hidup kita. Tetapi pagi ni kita nak fokus kepada adik-adik kita, calon SPM kita, di mana mereka ini sedang berjuang. Jadi perjuangan itu semestinya wajiblah diberi sokongan padulah, orang katakan. Sokongan itu, sokongan pertama adalah daripada ibu bapa dan penjaganya. Kan ini kan orang kata tak mau lepas lah, orang kata kan ini di saat-saat genting lah katanya. Kan bila kata dah dekat dengan peperiksaan SPM, ibu bapa dan gurulah antara orang yang juga berjuang dalam memastikan anak-anak mereka ini mampu untuk ya menghadapi peperiksaan SPM ni. Kan nak menghadapi peperiksaan ni ialah kan dengan izin Allah, dengan doa harapan, juga ya latihan demi latihan yang dilakukan oleh mereka tanpa ada ya isu kekerasan, paksaan dan tekanan. Ini perlu dielakkan lah. Jadi ibu bapa dan penjaga perlu beringat ya perkara-perkara ini. Sebab bila anak-anak ni nak menghadapi peperiksaan besar, jadi mereka ini berdepan dengan satu emosi yang kita sendiri boleh fahamlah ketika kita dahulu menghadapi peperiksaan besar. Kan? Jadi bila anak-anak pula atau adik-adik pula kan berhadapan dengan perkara yang sama yang pernah kita lalui, maka kita seharusnya lebih memahami. Betul tak? Kan? Jadi kita tak boleh bagi tekanan lah dekat dia. Tetapi gantikan dengan sokongan. Dan pastikan juga perut mereka diisi dengan makanan-makanan yang seimbang, makanan-makanan yang mampu membantu mereka untuk menghadapi peperiksaan besar. Dengannya macam, alah nak periksa, pilih kat mereka. Kan dengannya begitu. Tetapi kita tak maulah buat teruk. Kita dalam keadaan tenang saja. Tetapi kita ambil berat. Kita ambil berat dalam pelbagai aspek. Sampai sebaiklah kita beri tumpuan kepada mereka. Itu yang pertama. Okay? Yang mesti sama-sama kita ingatlah. Kan? Sebab SPM ni ialah setahun sekali dihadapi, kan? Setahun sekali juga untuk yang terlibatlah, berkorban masa, berkorban tenaga, kan, berkorban segala-galanya lah sebenarnya. Tapi dalam pada itu juga kan, kena adalah hiburannya untuk mencari ketenangan. Hiburan yang baik-baik lah maksudnya. Okay, kita kembali selepas ini. Suria Matahari ada fakta menarik tau nak kongsi dengan anda mengenai SPM dan seterusnya ada tip-tip menarik yang boleh kita gunakan, ya, dijadikan sebagai panduan lah, insyaAllah. Langkawi FM, masa-masa manis.

0: Ceria Pagi.
1: Sudah matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi Langkawi FM.
2: Masa-masa manis Langkawi FM pagi ini dari meja peperiksaan ke alam kerjaya langkah awal calon SPM. Ada tipnya selepas ini, Suria Matahari nak ibu bapa atau penjaga yang ada anak-anak yang nak menghadapi SPM atau anda yang bakal ya anak-anak naik tingkatan 5 tahun depan kan. Nak dengar tip yang Suria Matahari dah sediakan untuk anda. Tip ni sangat-sangat berguna. Ini adalah daripada kajian-kajian yang dilakukan. Jadi tip ini insyaAllah ya boleh memberi panduan kepada anda. Jadi selepas ini bersiap sedialah untuk rakam ke, catat ke apa yang Suria Matahari kongsikan dengan anda selepas ini.

Ceria Pagi. Masa-masa manis untuk anda setiap hari Khamis 9.15 minit pagi. Dan masa-masa manis pagi ini tentang dari meja peperiksaan ke alam kerjaya, langkah awal calon SPM. Okay. Sememangnya pelaburan terbaik yang mempunyai pulangan paling tinggi dalam hidup kita ini adalah pelaburan terhadap ilmu dan kemahiran diri sendiri. Jadi ini adalah tipnya, anda dah bersedia nak mendengar ataupun nak simpanlah ya tip yang Suria Matahari sediakan untuk anda ini. Ia adalah daripada kajian daripada pakar-pakar ilmu kita. Jadi ini khas untuk pelajar dulu. Selepas ini kita nak kongsikan ya bagaimana ibu bapa dan penjaga boleh membantu mendorong anak-anak atau adik-adik mereka yang akan berjuang dalam peperiksaan SPM tahun ini. Jadi untuk pelajar, okey, yang pertama kuasai teknik yang dipanggil teknik Pomodoro. Okey, mungkin ada guru-guru di sekolah dah pun menerangkan teknik ini ya. Antaranya ya, belajar secara 25 minit. Okey, mereka perlu belajar selama 25 minit dengan fokus penuh. Kemudian mesti rehat selama 5 minit. Jangan duk lajak sejam pula kan. Rehat dulu 5 minit. Okey, belajar selama 25 minit dengan fokus penuh, kemudian rehat selama 5 minit. Jadi ulanglah proses ini untuk mengekalkan kesegaran minda. Dan untuk elakkanlah daripada keletihan mental. Kita tak mahu ada keletihan mental lah dekat adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang belajar ya. Ini perlu diusahakan untuk tidak berlaku perkara ini. Jadi perlu sangat kesegaran minda untuk mereka. Sebab tu kena rehat. Kalau menggunakan teknik Pomodoro ni, insyaAllah sangat berkesan. Okey, jadi seterusnya analisis format dan skema permakahan. Okey, kita ni kalau belajar kita tak boleh sekadar membaca atau membaca nota lah. Jadi kaji skema jawapan peperiksaan tahun-tahun yang lepas tu. Ini perlu dipraktikkan. Ini bukan lagi rahsia. Ini adalah rahsia terbesar yang dah pun terbongkar. Kan? Jadi, perlu kaji skema jawapan peperiksaan tahun-tahun lepas tu. Sebab apa? Sebabnya untuk memahami apa yang dicari oleh pemeriksa. Terutamanya untuk soalan KBAT. Ini dia tahulah kalau pelajar-pelajar ni dah diterangkan oleh guru-guru tentang hal inilah kan. Jadi buat buat orang kata latihan. Kan, latihan untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan tahun-tahun lepas tu. Sebab soalan-soalan yang akan datang juga tidak mustahil ya. Ada bekaik, ada tempias dan sebagainya. Okey. Okey, untuk pelajar seterusnya, wujudkan peta kerjaya awal. Ini sangat bagus adik-adik. Ya Allah kan, wujudkan peta kerjaya awal, dipanggil peta kerjaya awal. Okey, dan kita kena tahu subjek teras yang menjadi syarat wajib bagi khusus idaman yang duk jalanilah kan. Contohnya jika adik-adik ambil bidang perakaunan atau kejuruteraan, pastikan subjek matematik dan matematik tambahan diberikan perhatian.

Itu jaga kesihatan dan tidur cukup. Minda yang letih tidak dapat mengingat ya maklumat dengan cekap. Okay, pastikan mereka mendapat tidur yang berkualiti 7 hingga 8 jam. Terutamanya menjelang hari peperiksaan. Okay? Macam suria matahari lah kan. Konti subuh kan. Pukul 5 pagi dah kena mai lah. 5 pagi, 5 lebih tu dah kena mai. Jadi malam tu kena tidur awal. Kena tidur awal. Jadi nak bagi cukup tenaga kita ni nak bersama dengan anda bersiaran pagi ini. Begitu juga adik-adik kita yang sedang belajar. Itu tips yang penting lah. Sangat-sangat penting. Iaitu jaga kesihatan dan tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup ni pastinya akan memberi kesihatan yang sangat baik untuk kita semua, insyaAllah.

0: Okey, ini antara teknik yang sangat-sangat berkesan sebenarnya, iaitu teknik imbas kembali aktif. Dipanggil active recall. Jadi teknik ini memaksa minda pelajar ni untuk mengeluarkan maklumat secara aktif berbanding membaca nota berulang kali secara pasif, ya. Jadi selesai membaca satu bab, tutup buku tersebut. Ha, cara dia tulis semula semua poin penting yang kita ingat tu di atas helai kertas kosong, atau sebut secara kuat tanpa melihat buku. Jadi fungsinya ini boleh membina hubungan saraf yang sangat kuat dalam otak kita untuk memudahkan kita ni menjawab soalan struktur dan esei, ya, semasa peperiksaan itu. Dan gunakan teknik pengulangan berjarak. Okey, di mana teknik ini, ya, adalah satu teknik yang mana mengulangi pembacaan nota pada selang masa tertentu bagi mengatasi keluk melupakan. Ha, kan kita lupalah, kan. Jadi kita teknik ini bantu untuk kita hindar daripada terlupa. Okey. Dan jangan buat kajian saat akhir. Semak semula, ya, topik yang baru dipelajari mengikut jadual berjarak, seperti hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, selepas 2 minggu dan juga selepas 1 bulan. Jadi fungsinya ialah akan memindahkan maklumat daripada memori jangka pendek kepada memori jangka kepanjang kita. Itu tekniknya. Okey, selain itu teknik pembahagian masa Pomodoro tadi Suria Matahari dah terangkan, dan teknik Fearman itu belajar melalui mengajar, di mana kaedah ni menguji sama ada kita ni benar-benar faham sesuatu topik atau sekadar menghafal. Okey, caranya, jadi terangkan satu topik yang sukar. Okey, contohnya tentang kitaran nitrogen. Okey, kepada rakan kita, adik ke, mak ayah kita ke, kan. Kena membantulah, kan. Dan bayangkan anda sedang mengajar kanak-kanak berusia 10 tahun itu. Jadi gunakan bahasa yang paling mudah dan elakkan terma yang terlalu rumit. Okey, fungsinya ialah apabila kita ni tersekat, ya, semasa menerangkan, jadi kita akan tahu bahagian mana dalam topik tu yang kita belum faham dan perlu disemak semula. Memang sangat berkesan, ya, teknik ini. Dan selain itu, teknik latih tubi berfokus analisis soalan sebenar yang seperti mana Suria Matahari terangkan seawal tadi.
1: Ceria pagi.
0: Dan yang terakhir untuk ibu bapa, penjaga. Dengar baik-baik ni. Tu dia. Kan, ibu bapa penjaga. Ini sangat penting, ya, untuk ibu bapa dan juga penjaga bagi sokongan padulah untuk adik-adik, anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan besar SPM tahun ini. Jadi anda perlu, kita ni perlu sediakan ruang belajar yang kondusif. Sediakan sudut belajar yang tenang, kan. Ada pencahayaan yang cukup, bebas daripada gangguan bunyi bising macam televisyen, gadget keluarga, kan, handphone tu, ha, kan. Inilah, korbankanlah masa ini. Okey, tak rugi pun. Jadi kurangkan tekanan, tingkatkan motivasi. Ini penting, ya. Jadi elakkan daripada ibu bapa penjaga meletakkan sasaran grade seperti mesti dapat semua A. Kan dia dah, nanti pelajar ni, anak ni, adik ni akan tension, tertekan. Sebaliknya, sentiasalah puji usaha mereka. Usaha yang ditunjukkan oleh anak adik kita ni bukan sekadar-kadar keputusan semata-mata. Kena puji, kan. Nanti kalau dia dapat keputusan peperiksaan tu, apapun keputusan, tetap kena puji dan berikan dorongan kata-kata semangat. Okey? Jadi perlukan, ya, juga ialah, kan, kita bagilah tuition apa semua. Kalau guru-guru, terima kasih untuk guru-guru yang memberi, ya, waktu mereka, mengorbankan masa mereka, waktu cuti pun mereka buat tuition, buat kelas tambahan dekat sekolah. Terima kasih cikgu-cikgu kita yang semuanya, ya, banyak berkorban untuk anak murid mereka, pelajar-pelajar ini. Masya Allah. Okay. Jadilah ibu bapa penjaga yang sentiasa mendengar dan dengar luahan mereka, emosi mereka. Ini penting, ya, untuk kesihatan mental anak-anak ini, sebab mereka sangat memerlukan tempat untuk meluahkan rasa penat dan bimbang mereka. Okay? Insya Allah. Okay. Jadi pelajar dan ibu bapa, pelajar dan ibu bapa juga penjaga ini selalulah bincang hala tuju, masing-masing duduk berbincang ya secara terbuka mengenai minat mereka dan tunjukkan realiti pasaran kerjaya masa kini. Ini penting. Jadi kita tak boleh paksa ya anak itu memilih bidang yang tidak diminati semata-mata nak ikut trend ke kemahuan ibu bapa penjaga sendiri. Ah, ini tidak boleh ya, tolong elakkan. Jadi semua ini akan membantu anak-anak itu berdepan dengan segala keadaan sebab dia ada sokongan. Apapun jadi, ada sokongan akan menjadikan dia manusia yang bersemangat, akan berfikiran lapang dan boleh fokus. Tidak berada dalam ruangan yang penuh tekanan. Ini penting untuk kita terus memberi sokongan kepada anak-anak ini. Okey, insya-Allah. Jadi pastikan ya masa-masa yang ada ini untuk diisi dengan perkara-perkara yang memberi ya satu harapan juga penuh dengan kasih sayang untuk mereka yang akan menghadapi SPM tahun ini, adik-adik kita. Semoga mereka berjaya melalui fasa-fasa yang seterusnya, insya-Allah. Semoga apa yang dikongsikan pagi ini memberi ya panduan untuk kita bersama. Masa-masa manis kembali lagi bersama anda minggu depan dengan topik hangat seterusnya. Langkau FM, ya untukmu.

0: Untuma.
1: Baik, ini kita nak kongsikan pula ya, bagaimana ibu bapa nak menyokong anak-anak ini selain teknik ataupun tip yang Suri Matahari kongsikan tadi. Sebelum tu, ya, antara teknik yang sangat popular yang diamalkan oleh pelajar-pelajar yang nak ambil SPM atau yang sedang belajar lah kan, atau mereka yang di universiti,

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
2: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
3: Ceria pagi Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click, okey. Dan waktu ini di Pulau Langkawi di kawasan Kuah lah, Bandar Kuah kan, cuacanya baik, cerah, terang, macam biasalah kan. Kita ni berada dalam ya situasi cuaca yang tidak menentu. Kalau dia panas sangat. Kalau dia hujan, dia sejuk sangat. Macam tu. Okay. Kalau Met Malaysia, ramalan cuaca daerah dinyatakan pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Okay. Dan awal pagi ni sebenarnya kita ni segar bugar kan. Lagilah yang kita jaga pemakanan. Kalau kata letih, mengantuk, kerehat, ambil balik tenaga, semangat balik, minum minuman yang boleh mencerahkan mata ke kan. Ataupun makanan yang boleh memberi kegembiraan walaupun sikit. Kan? Itu sebab makanan seimbang ni boleh bagi kegembiraan berpanjangan kepada manusia. Sebab yalah, dah memang pastilah kan, makanan seimbang boleh memberi ya tenaga yang sangat diperlukan oleh tubuh badan manusia. Seterusnya kita ni sebagai manusia lah, bila kita dapat tenaga ni, kita dapat kualiti lah dalam kehidupan kita. Bila kita sihat, kita dapat membangunkan banyak perkara yang kita usahakan, insyaAllah. Macam orang dulu-dulu kan. Mereka dulu-dulu, contohlah mereka kalau nak buat sesuatu. Orang dulu dia mempunyai pendekatan yang sangat unik, sangat mendalam dan penuh disiplin apabila mereka nak dapatkan sesuatu. Contohnya mereka nak dapatkan ilmu. Jadi antara yang diberi penekanan ialah keberkatan dan pembentukan peribadi. Ini cerita orang dulu-dulu. Jadi amalan orang dulu-dulu ni kan, antaranya dia sanggup berjalan kaki, menunggang haiwan, sebab zaman dulu tak ada lah macam kita kan. Dulu kalau ada pun kapal, kalau naik kapal tu berbulan-bulan lamanya. Sebab apa? Orang dulu nak cari ilmu, dia cari guru. Dia cari guru, jadi dia perlu, perlulah berkorban segala-galanya lah kan, tenaga dan masanya. Okey, sebab dulu mereka nak cari ilmu tu, contohnya nak berjumpa dengan tokoh ataupun nak dapatkan sesuatu daripada tokoh ilmu tersebut. Jadi mereka sanggup mengharungi ya perjalanan yang jauh. Okey, jadi kita di zaman sekarang ni dengan segala teknologi yang ada, mari kita tanamkan semangat. Kita sanggup berkorban masa dan tenaga. Kita tak malas. Kalau macam adik-adik kita tu kan, yang tadi kita cerita pasal mereka nak SPM tu kan, mereka tak malas untuk pergi ke kelas tambahan yang diusahakan oleh guru-guru kita yang hebat ni. Yang hati mereka ni kan sangat mulia. Sebab mereka antara ya yang sanggup berkorban masa dan tenaga untuk pelajar-pelajarnya. Ha, kena rajinlah pergi perpustakaan, kan? Selalu jumpa guru, kan? Guru-guru untuk kita faham sesuatu. Lebih lagi kita nak faham. Jadi rajinlah bertanya antaranya. Itu kita ambil contoh dulu-dulu. Begitu kisahnya.

Malaysia, selamat untuk semua para pejuang hidup yang terus memperjuangkan kehidupan masing-masing. Kan? Masing-masing mengadap lah. Itu dia. Okey. Kita ni kalau kata setiap hari ya bangun dengan bersemangat. Sebab digalakkan kan. Disuruh kalau dulu anak-anaknya bangun sampai tengah hari kan, sampai matahari naik atas kepala mereka kata kan, ui marah mereka. Orang dulu tak boleh, orang dulu kan awal sebelum subuh lagi mereka dah bangun dah, sebab kerja dahulu banyak digunakan secara manual ya, jadi memerlukan masa yang panjang, tidak seperti sekarang ni kan, teknologi dah bertambah-tambah lagi sekarang ni, menyebabkan manusia boleh dikatakan kita banyak menggunakan teknologi yang ada untuk membantu urusan dan juga pekerjaan kita seharian. Tapi orang dulu mereka bangun sebelum subuh. Itu sebab mereka kuat dan kesihatan mereka luar biasalah orang zaman dulu ni. Sebab manfaat waktu awal pagi ni, dini hari disebut ya. Waktu selepas subuh atau sebelum subuh, waktu yang biasanya kalau kita dalam bulan puasa lah, kita waktu bersahur kan, adalah waktu yang sangat baik ya untuk kita semua dari segi fizikal kita, mental kita, kawan kata cerah lah kan, cerah hati, cerah fikiran waktu tu. Okay. Walau mengantuk terah mana pun, kena kata mengantuk terah mana sekalipun, pujuk diri kita untuk bangun kan. Pujuk, tepuk-tepuk muka sendiri tu. Abang-abang-abang. Nah, macam tu. Eh, kalau kata ibu bapa, penjaga ni ada anak-anak, dia dah dari awal dia dah didik ya anak-anak ini untuk bangun seawal pagi. Sebab bila kita ajar diri bangun awal pagi, kita menjadi orang yang sangat segar, yang lebih tenang, dan kita mampu berfikir dengan lebih baik. Kita akan lebih fokus ya. Sebab tabiat kita bangun awal disebabkan oleh kita tidur awal. Kalau tidur lewat kan, masalah nak bangun awal ni. Ada juga yang terbiasa dia tidur pukul berapa pun dia tetap bangun awal. Tu hebatlah kan. Tapi kena bagi cukup tidur juga. Kan, kena bagi cukup tidur supaya kita ni dapat fokus ya, dan tenaga kita itu akan bergabung. Bila tenaga kita bergabung, maksudnya kita dan tubuh badan kita. Dari segi fizikal kita, mental kita ni bergabung dengan baik di atas perkara-perkara yang kita lakukan secara rutin. Perkara-perkara yang baik yang membantu tenaga kita ini sentiasa kekal sepanjang hari adalah disebabkan dari permulaan hari kita dan semalam. Okay? Maksudnya semalam tu kita tidur awal dengan penuh persediaan untuk hari ini, dengan izin Allah umur kita sampai ke hari ini, waktu inilah kan. Syukur Alhamdulillah, dan tanpa kita sedar ya, tenaga itu bergabung seharian. Disebabkan ya rutin kita itu tadi. Maksudnya disiplin kita itu tadi. Jadi kalau sebelum ini kita tidak mampu melewati hari-hari kita dengan rutin bangun seawal subuh itu atau sebelum subuh, maka selepas ini kan kita semangatkan diri kita semua, ya, pujuk diri kita untuk bangun seawal itu. Sebab orang lama-lama dah amalkan semua ini kerana kesannya sangat hebat. Kita akan rasailah perubahan demi perubahan. Seperti mana umat Islam, orang Islam kan, guru-guru kita pesan 5 waktu jangan tinggal. 5 waktu itulah kekuatan kita untuk menghadapi segala-galanya dalam hidup kita sepanjang hayat kita, insyaAllah.

0: Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Jelak pagi Langkawi FM.
1: Telah pun di penghujungnya ceria pagi. Pagi hari Khamis 18 Jun 2026, 2 Muharram 1448 Hijrah. Selepas ini, anda akan bersama dengan Natia dalam siaran bahasa Inggeris Activate di Langkawi FM yang akan menyusul selepas ini. InsyaAllah saya Suriati Haji Senapi Suria Matahari menyinar ke hati anda. Kembali bersama anda minggu depan dah pula. InsyaAllah. Okay? Pastikan anda terus bersama Langkawi FM sentiasa. Ya. Kita bersama dengan membawa tenaga yang luar biasa setiap hari. Wah, semangat begitu eh. Okey. Ah, seperti Natia lah yang sentiasa bersemangat tu. Ah, dan berpakaian batiknya. Ah, tu dia. Okey, semestinya kita nak berterima kasih kepada penolong jurutera bertugas sejak seawal subuh tadi, Siti Fatimah di bilik MCR yang telah memastikan ya siaran Langkawi akan dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Okay? Dan semestinya juga kita ni manusia mahu diri disayangi. Terus sayang menyayang ya, sebab sayang menyayang ni akan memberi tenaga yang sangat baik dalam kehidupan kita dan kita dapat berdepan dengan apa jua cabaran apabila kita disayangi. Satu kelebihanlah untuk kita menjadi lebih positif dan lebih orang kata fokus dan tahu bagaimana untuk ya menghadapi apa saja ujian itu, untuk menyelesaikan ujian itu dengan baik. Dan ya, begitu penting ya untuk kita terus disayangi dan saling menyayangi. Wah kan, ya, Suria Matahari tinggalkan ya ingatan anda dengan perkataan ini, bila diri disayangi. Langkawi FM, jumpa lagi Malaysia. Jaga diri, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Grand County FM. The one and only English singer here on the Grand County FM.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Shakira. We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready too.
2: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Ekspresi 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Selamat petang semua. Terima kasih pada anda yang masih lagi melekat bersama Langkawi FM sejak dari pagi tadi ke, ataupun baru saja buka radio ke. Terima kasih diucapkan kan. Apapun hari ini Ekspresi 18 Jun 2026, bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah kan. Selamat tahun baru buat kita semua. Okey, semoga tahun ini membawa kebaikan, kita juga berhijrah ke arah kebaikan kan. Tinggalkan yang negatif, ambil yang positif, dan semoga dipermudahkan segala urusan kita semua untuk masa akan datang. Okey, tinggalkan yang lepas, buka buku baru untuk tahun yang baru ini. Okey, Ekspresi 3 hingga 7 petang hari ini, Cici teman anda. Dan jam yang pertama ini seperti biasa saat lagi pukul 3.30 minit petang, kita ada Adin dengan pengisian tajwid bersama dengan Ustaz Zahir Saad. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM. Okey, bersama dengan Cici. Layan juga Ekspresi Kenangan sehingga pukul 7 malam, penutup untuk Ekspresi setiap petang di Langkawi FM. Okey, sebelum tu kita layan dulu dengan ini dia, Bunga Kemboja, Iman Troy.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
2: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
1: Rabu, Tauhid dan PK.
3: Mbak Haru ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Haru.
1: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
1: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terus terima langsung RTM Play.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa dan seperti yang saya maklumkan tadi, setiap hari Khamis kita bersama dengan Ustaz Haji Zahir Saad untuk Adin pengisian tajwid hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Ustaz?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Daripada sini saya nampak Ustaz berseri, bahagia,
2: ada gembira, sebab.
1: Ada sebab itu kan? Sebab. Mesti ada sebab. Kemarin tuan-tuan puan-puan Ustaz kita ni pergi terima anugerah ni sempena mak hijrah Ustaz ni.
2: Ya,
1: ceritalah sikit Ustaz.
2: Alhamdulillah lah tahun ni Masjid Al-Hana dipilih sebagai masjid bandar yang mendapat johan di seluruh Kedah lah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi alhamdulillah, terima kasihlah kat kawan-kawan je Tok Jatan Kuasa dan semua orang lah yang menyokong Al-Hana insya-Allah. Alhamdulillah.
1: Seperti kita tahu kan Al-Hana ni masjid yang cantik di Langkawi, masjid tarikan terpelancong juga kan.
2: Insya-Allah masjid pelancong.
1: Masjid pelancongan di Langkawi dan segala kemudahan pun boleh kita dapatkan di situ.
2: InsyaAllah ada. InsyaAllah.
1: Insya baik. Untuk hari ini kita kembali bersama slot kita hari ini Adin dengan pengisian tajwid kan. Hari ini kita nak sambung surah Al-Mumtahanah ayat 6 hingga 13 di halaman 550. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang sering mengikuti kelas tajwid kami setiap petang hari Khamis kan, bolehlah bersedia untuk kita sama-sama mendengar Ustaz membacakan surah Al-Mumtahanah di halaman 550. Tapi sebelum tu, saya serahkan majlis ini kepada Ustaz untuk bacaan doa bagi memberkati lagi majlis kita pada petang ini. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cici. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: هاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك من المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan daripada Ustaz, iaitu surah Al-Mumtahanah ayat 6 hingga 13. Baik, seperti biasa, selepas sahaja kita mendengar Ustaz membaca surah yang diperdengarkan, sama-sama kita belajar beberapa hukum tajwid yang boleh kita bincangkan pada petang ini. Ustaz Nas, silakan.
0: Ya, alhamdulillah, minggu lepas kita telah membincangkan beberapa hukum tajwid dalam bab azan dan iqamah. Jadi pada minggu ni kita akan sambung lagi, kita akan bincang lagi permasalahan tajwid dalam takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram pun kita kena jaga hukum-hukum tajwid dia, sebab dia termasuk dalam rukun dalam sembahyang. Rukun qauli, ada rukun fi'li dalam sembahyang. Hari ni kita nak bincang takbiratul ihram. Bila tuan-tuan, puan-puan yang ada buku risalah panduan tartil Al-Quran, boleh sama-sama kita menyemak perbincangan kita di halaman 103. Di sebelum kita membincangkan beberapa hukum tajwid dalam permasalahan takbirul ihram, jadi kita semak dulu perbahasan kita dalam buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran di halaman 103, iaitu bertajwid pada membaca takbirul ihram. Yang mana kita tahu takbiratul ihram adalah termasuk rukun sembahyang dalam pertama. Ya. Jadi kalau kita abaikan rukun, kita bimbang sembahyang kita tak sah. Betul. Jadi kita nak kena sebut bagi betul. Dan bertajwid pada membaca kalimah salam. Kita bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok kita bagi salam betul ke tak betul? Takut-takut bacaan kita tu tak tepat, dibimbangi pembacaan kita tu akan menyebabkan sembahyang kita tidak diterima ataupun batal. Tuan-tuan tengok di halaman 103, ada contoh dia bagi bacaan takbir dan salam. Itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, semua orang tahu dia sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sebutan dia macam mana? Kita tengok. Yang pertama, Allahu Akbar adalah mad tabi'i. Allahu Akbar mad tabi'i. Semua kita tahu baca tak lebih daripada dua harakat. Tapi ada perbincangan insya-Allah yang akan saya sebut lagi insya-Allah. Allahu Akbar. Kemudian Akbar. Ya, yang kedua, ada Akbar pada huruf Hamzah. Kena tahqiqkan, nyatakan sungguh-sungguh bunyi Hamzah qat'i. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab apa kita sebut kat sini? Sebab kadang-kadang ada mereka pakai heret, leret dah. Allahu Akbar. Tak bunyi Akbar, bunyi waw. Allahu Akbar. Makna tak bunyilah Akbar. Kalau Akbar, Tuhan Maha Besar. Tuhanlah yang paling besar, Akbar. Kalau Wakbar, mana ada makna dia, Wakbar. Jadi kita kena hati-hati sebut Allahu Akbar. Yang kedua, yang ketiga, sukunkan ro tanpa mat pada huruf ba. Kan kita tengok Akbar ada huruf ba. Allahu Akbaru. Akbar, kita sukunkan ro, kita matikan ro sebab kita wakaf. Tanpa mat. Apa maksud tanpa mat? Sebab kadang-kadang kita jumpa ada orang baca dia panjang dekat bar. Allahu Akbar. Dia letakkan, mana ada mat situ. Kita matikan roh dan ba jangan dipanjangkan.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Itu je, bukan itu Allahu saja. Akbar. Itu tempat-tempat tu yang kadang-kadang bila kita tak ambil kisah, kadang-kadang bukan semua orang lah. Bukan semua, ada sebahagian-sebahagian kadang-kadang bila dia azan, bila dia iqamah,
1: tak perasan,
0: dia tak perasan,
1: tertarik,
0: terlepas pandang. Tapi kalau setiap hari bukan terlepas pandang. Terlepas kelas tu.
1: Terlepas kelas.
0: Kena belajar lah maksudnya. Okey, kita tengok yang kedua. Salam. Salam juga termasuk dalam rukun qawli dalam sembahyang. Mana mesti sebut bagi betul. Assalamualaikum warahmatullah. Semua orang tahu assalamualaikum warahmatullah. Sebutan dia macam mana? Yang pertama, alif lam syamsiah diidghamkan bacaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada tasydid. Kena bagi bunyilah assalam. Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia dah tak bunyi assalam. Sedangkan dia ada tasydid. Jadi kita idghamkan bacaan, masukkan as dalam sin, assalamu, bagi bunyi assalam. Bunyi tasydid, bunyi syaddah sinilah. Sini sebut syaddah. Kalau sebelah tengah tempat dia panggil sabdu. Bunyikan sabdu.
1: Kalau Kelantan sabdu.
0: Sabdu lah. Sabdu kan sabdu ke? Tasydid kan syaddah ke? Bagi bunyi assalamu alaikum. Kemudian yang kedua, assalamu, lam tu adalah mad tabi'i. Dia tak boleh lebih pada dua harakat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan panjang. Assalamualaikum. Dah berapa harakat?
1: Panjang.
0: Dah berapa harakat dah?
1: Enam dah tu.
0: Dah enam kan? Jadi mad asli baca dengan dua harakat. Yang ketiga, izhar syafawi pada pada mim alaikum. Assalamualaikum. Dan izhar syafawi. Sebab apa? Mim mati bertemu dengan waw. Jadi kita sebut assalamualaikum warahmatullahi.
1: Assalamualaikum.
0: Tak boleh dengung kat situ. Bukan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Kita sebut bagi betul. Kemudian warahmatullahi yang keempat, roh tu ditebalkan. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi.
1: Waroh.
0: Tebalkan roh. Tafqim. Bukan warah. Bukan warah.
1: Bukan warah.
0: Waroh.
1: Waroh.
0: Warahmatullah. Mana sebut bagi betul-betul lah. Sebab dia rukun dalam semayang. Yang keempat tu, hukum roh ditebalkan. Yang kelima, ma'arid disukun pada perkataan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'arid ni dia paling panjang 6 harakat. Itulah yang kita nak bincang pada petang ni tentang perkataan ataupun rukun kauli dalam sembahyang. Yang pertamanya dalam apa takbiratul ihram, yang terakhirnya bila terbagi salam tu akhirlah itulah salam dalam ketika kita memberi salam dalam waktu dalam sembahyang. Jadi lafaz Allah adalah lafaz jalalah, iaitu suatu kalimah suci, nama Tuhan yang wajib yang disebut dengan penuh dengan sifat-sifat kesucian dia, kesempurnaannya, maka ya, tidak harus dicemarkan bacaannya dengan suatu kaedah bacaan yang lain. Betul. Seperti dimatkan lebih daripada mat tabi'i yang disebutkan tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dalam dua perkataan tadi, dua tempat tadi, takbiratul ihram, Allahu akbar, dua perkataan

0: Di sini mim mati bertemu dengan huruf mim. Adaitum tang tu dengung sempurna dua harakat. Kita baca wa bainal ladzina adaitum minhum, lagi sekali jumpa mim mati bertemu dengan mim juga. Minhum mawaddah. Minhum mawaddah, mim mati bertemu dengan mim, itu idgham mislain yang wajib dibaca dengungnya dua harakat. Kita sambung lagi. Bagi yang keempat. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Lam yuqam, mim mati bertemu dengan ya. Sini izhar syafhi, jangan dengung. Sambung lagi. Lam yuqatilukum fid-din. Mim mati bertemu dengan fa. Juga izhar syafhi. Baca lagi walam yukhrijukum min dia. Walam yukhrij, yukhriju, mim mati bertemu dengan ya. Masih lagi izhar syafhi. Kemudian yukhrijukum, itu mim mati bertemu dengan mim. Itu juga apa ni, idgham mislain yang wajib dibaca dengan sempurnakan dengungnya dua harakat. Kemudian apa lagi? Min diyarikum antabarruhum. Mim mati bertemu dengan hamzah. Diyarikum antabarruhum. Mim mati bertemu dengan hamzah, izhar syafawi. Kemudian mim mati bertemu dengan waw. Wahum watuqsitu kan? Antabarruhum. Antabarruhum wa tuqsitu, mim mati bertemu dengan waw dan sebagainya.
1: Ya.
0: Itulah sebahagian daripada banyak lagi kan, kalau nak takut tak sempat nak baca. Betul. Apa tu pengejaran ayat kan. Jadi kita bagi dah pergi panduan tadi, mim mati bertemu dengan mim idgham mislain, mim mati bertemu dengan ba. Tanda tak jumpa lagi. Tuan-tuan tengok bawah saja dah. Mim mati bertemu dengan ba. Wattaqullaha allazi antum bihi. Mim mati bertemu dengan ba. Hak ni macam baca iqlab. Jangan tutup mulut kat situ. Buka sikit. Bila sebut bihi, baru sebut. Baca. Wattaqullaha allazi antum bihi. Bukan antum bihi. Antum bihi mu'minun. Dengungnya dua harakat. Itu ikhfa syafawi. Yang banyak yang tadi sebut tu adalah izhar syafawi. Tengah tu dulu untuk apa yang bahagian tajwid daripada ayat yang dibacakan tadi.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penerangan itu tadi berkenaan dengan mim mati bertemu mim, mim mati bertemu ba dan juga mim mati bertemu selain mim dan ba.
0: Ya.
1: Baik, kita teruskan dengan pengajaran ayat. Berbaki beberapa minit sahaja lagi Ustaz sebelum kita berakhir. Silakan Ustaz.
0: Untuk pengajaran ayat, kita tengok ayat yang ke-12. Saya masih lagi pegang buku tafsir jilid yang ke-28 di halaman 110 hingga 111. Kita tengok 110 ke 111.
1: Ya.
0: Kita tengok sinilah dia di apa, di Quran pun ada. Kita tengok sini ayat ke-12. Kita tengok sini ayat yang ke-12 di halaman 51. Ya ayuhan nabi, iza ja'akal mu'minat yubayi'naka 'ala an la tusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la yu'sinaka fi ma'ruf. Sampai panjang ni kita tengok. Wahai nabi, Tuhan sebut kat sini, Tuhan sebut wahai nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Kalau kita tengok kat sini, ini berlaku dalam peristiwa Fathu Makkah. Bertahun 8 Hijrah, Nabi masuk ke kota Makkah, tawan Makkah bila orang-orang kafir Quraisy dia tak ikut perjanjian Hudaibiyah. Kalau kita tengok perjanjian Hudaibiyah, kita apa tahun 5 dulu. Hudaibiyah kan masa dia belajar tadi.
1: Tempat
0: kan dia tak pernah. Siapa pergi Hudaibiyah dah dia dapat ingat balik perjanjian Hudaibiyah. Jadi Nabi masuk menawan Mekah. Jadi orang-orang kafir berbai'ah, mana taat setialah. Mereka taat setia dengan Nabi, termasuklah orang-orang perempuan. Tapi Nabi ingatkan supaya berhati-hati sebab takut-takut mereka tak taat, tapi mereka melakukan syirik Dia apa yang Tuhan sebut kat sini?

0: Tuhan sebut kat sini, Allah jangan menyengutukan Allah dengan sesuatu. Masa tu kita tahu kan orang-orang kafir ada sebah patung-patung.
1: Betul,
0: berhala.
1: Berhala.
0: Di sekitar Kaabah tu ada berapa ratus patung yang duk daripada tawaf duk sembah patung berhala. Kemudian disebut juga jangan mencuri. Dalam Islam jangan mencuri. Nah, kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi, ada seorang pemikul kayu api. Dia pikul kayu api. Dia ambil sikit dia. Serepihan kayu.
1: Okay.
0: Dia buat coret gigi. Bukan ambil sebatang. Dia ambil upah kayu. Dia ambil upah pikul kayu. Angkat kayu pi hantar dia sama orang. Dia ambil sikit dia coret gigi. Dosa besar curi. Apatah curi sebatang kayu.
1: Betul.
0: Ni kalau kita pula hari ni kan kita nak cerita lah, curi macam-macam kan.
1: Tabung masjid pun banyak. Lambuk ustaz dah.
0: Tabung masjid kita tulis ni bukan tabung ni Swiss dia pun buka juga
1: dia. Buka juga nak tengok tak percaya.
0: Jadi dah habaq ni Tuhan ni Nabi sebut kat sini termasuk kita jangan mencuri dalam Islam. Pi masjid eloklah. Jangan membunuh anak-anak. Kat sini kita tengok kalau zaman jahiliah depa bunuh anak-anak perempuan.
1: Ya.
0: Nah, diceritakan dalam buku ni tapi nak cerita tak sempat kan.
1: Itulah.
0: Bila dah duk tunggu nak hari nak bersalin tu dah korek lubang siap dah.
1: Allahu akbar.
0: Keluar anak perempuan tolak masuk.
1: Allah. Betapa zalim.
0: Zalimnya. Tu pun ibu dia, ibu dia tak rasa apa pun. Dalam buku ni juga cerita ada yang depa apa? Besar ke anak sampai umur 6 tahun. Anak perempuan tu sampai 6 tahun. Dia habaq kat bini bagi pakai elok-elok ni, pakai baju cantik-cantik. Dia bawa pergi tengah padang pasir, dia korek lubang tu kan. Kemudian dia suruh anak dia jenguk lubang tu tolak.
1: Allah.
0: Hidup-hidup. Itulah di antara
1: kezaliman
0: yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah. Jadi bila depa mai berbaiat dengan Rasulullah, Nabi ajak depa Islam ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni dengan harapan depa tak kembali kepada amalan-amalan yang sangat menyesatkan. Jadi itulah yang kita sempat kongsi pada petang ni, mudah-mudahan dapat jadikan pelajaran insya-Allah.
1: Wallahualam. Allahualam. Baik, terima kasih ustaz untuk perkongsian pada hari ini berkenaan dengan pengajaran ayat yang sangat-sangat seronok sebenarnya. Kalau boleh cerita lagi panjang ustaz nak berkenaan dengan zaman jahiliah ni, mungkin ada yang lupa bagaimana kan, nak tahu lebih lanjut lagi. Tapi apakan daya, waktu sudah tiada. Kita jumpa di lain waktu insya-Allah. Terima kasih kepada anda juga yang setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Kita jumpa lagi di Khamis Minggu Harapan insya-Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langkawi FM.
3: Refleksi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi dalam slot refleksi. Okey. Terdapat 5 bahasa kasih sayang yang telah diterangkan oleh Dr. Gary Chapman, seorang pakar kaunseling keluarga daripada Amerika Syarikat. So biasanya saya rasa mungkin dah ramai dah pernah mendengar ni kan, 5 love languages. Tapi hari ni saya nak kongsilah bersama dengan pendengar. Dr. Gary Chapman mendapati banyak kes-kes perceraian berlaku yang beliau dan isterinya berjumpa. Ada satu benda yang sangat common, iaitu banyak faktor yang sama, iaitu apabila pasangan ini saling merasai tidak disayangi. So sama ada isteri rasa suami tak sayang ataupun suami rasa isteri tak sayang. Sedangkan pasangan tu rasa macam dia dah sayang dah. Ada apa yang dia tak faham kenapa orang tu rasa dia tak sayang dia. So apa yang beliau dapati adalah rupa-rupanya bahasa kasih sayang yang berbeza. So kita manusia ni mempunyai cara menunjukkan kasih sayang kita yang berlainan mengikut individu. Dan bukan sahaja cara kita menunjukkan, cara yang kita tafsirkan ini adalah kasih sayang pun berbeza. So terdapat 5 yang beliau tuliskan ya dalam buku dia. Yang pertama adalah melalui kata-kata. Sebab itulah baru kita perasan. Mungkin yang mendengar ni rasa, oh aku jenis kata-kata. Kalau suami cakap I love you, baru kita rasa kita disayangi. Tapi kalau suami pula jenis berat mulut, tak boleh nak cakap kita I love you, memang kita mungkin rasa macam dia tak sayang kita. Okay, bahasa kedua adalah sentuhan fizikal. Kesentuhan fizikal ni seperti mengusap kepala, pegang tangan, peluk, pegang bahu, you know, sentuhan fizikal. So bila sentuhan fizikal ni ada, membuatkan pasangan itu merasai diri itu disayangi. Ada juga yang ketiga, iaitu perkhidmatan ataupun act of service. Ini saya boleh lihat dalam ayah saya. Sepanjang saya membesar, ayah saya seorang yang suka memberi khidmat. Dari segi tolong isikan minyak kereta, tolong belikan touch and go top up, buat hantar saya pergi balik universiti 2 jam naik kereta. Apa-apa sahaja yang memang sampai sekarang memandu saya ke sana ke sini. Sebab itu satu cara dia menunjukkan kasih sayang dia melalui perkhidmatan. Yang keempat adalah melalui hadiah. Okay, so ada orang pula memang bila dia dapat hadiah baru dia rasa diri dia disayangi. Dan yang kelima adalah masa berkualiti. So bila kita lihat lima bahasa kasih sayang ni, kita ni yang mana? Tanyakan soalan ini. Bagaimana aku tahu diri aku disayangi? Tanya anak kita, macam mana tahu mama sayang adik ataupun sayang kakak? Melalui clue-clue yang kita dapat tu, baru kita mungkin boleh tahu jenis bahasa kasih sayang kita. Dan yang paling penting, kita ketahui bahasa kasih sayang anak-anak kita dan keluarga kita supaya kita dapat berikan kepada mereka mengikut bahasa kasih sayang mereka agar tangki emosi mereka penuh dan mereka rasa disayangi. Okey, insyaAllah pilihlah jalan sederhana dan sentiasa berharap dalam mendidik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkah FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkah FM, ya untukmu. Ekspresi.
1: Ekspresi 104.8 ya untukmu. Kita baru sahaja lepas Adin kan. Terima kasih anda yang sudi mendengarkan kami bersama dengan Ustaz Zahir Haji, Ustaz Haji Muhammad Zahir Saad kan, dengan pengisian tajwid hari ini. Banyak pengajaran yang dapat kita dengarkan, kita pelajari pada hari ini berkenaan dengan izhar syafawi apa semualah kan. Kita boleh lagi orang kata apa, tak belajar tak tahu kan, kena belajar juga nah. Baik, untuk waktu sekarang pukul 4:08 minit petang, waktu ni kalau di Kuoh ni kan, di jendela saya nampak macam nak hujan kelam kan. Walaupun Met Malaysia meramalkan hari ini sebelah petang tiada hujan diramalkan, manakala malam pun tak ada hujan juga. Pagi tadi sahaja ribut petir di beberapa tempat di Langkawi ni lah. Tapi sebelah petang ni kita nampak macam kelam, duk mai kan. Tak hujan lagi lah, tapi apa kata kita sediakan payung sebelum hujan. Kepada anda yang sedang memandu, baru pulang dari tempat kerja kan, nak pulang ke rumah, selamat memandu dan berhati-hati jalan raya. Kalau hujan dah di tempat anda, bawalah, pandulah dengan perlahan kan, jalan mungkin lincin sikit kan. Jadi berhati-hati, jangan duk kaluk-kaluk, nak sampai takkan lari gunung yang dikejar. Layan dulu, ini dia OMK, Oh My God Lay.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya. Tetapi setiap hari, dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang, tersimpan 1000 tanggungjawab. Dan di sebalik setiap penat lelah, terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala, penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

0: Joey FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dakmi. Jangan lupa setiap hari berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat ini juga lah akan membawa kejayaan dunia, di dunia lebih lagi di akhirat. Solat ini juga lah ialah salah satu sumber pahala yang besar. Kalau kita tinggal, mana nak datang kebaikannya? Kalau kita kata ustaz, tak apalah, saya rajin sedekah, saya rajin pergi buat haji, umrah, beri orang miskin, orang sedekah dan sebagainya, tapi han tak sembahyang. Tuan-tuan, kalaulah kita tak solat, ibadah-ibadah yang lain, sedekah, amal jariah kita, pergi umrah dan sebagainya, tak akan kembali kepada kita. Sebab Allah Ta'ala tak akan tengok pahala-pahala yang lain kalau kita tak ada ataupun kita klik kalau kita tak sembahyang. Jadi dalil daripada surah At-Taha, Allah Ta'ala kata wa aqimis solata li dhikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku kepada Allah. Ayat 14. Apa pendapat Ibnu Rajab dalam hal ini? Solat adalah ibadah yang menghidupkan hati dan solat ini juga akan memelihara keimanan. Mendidik hati, menghidupkan hati dan juga memelihara keimanan kita, solat tu. Kalau hang tinggal sembahyang, lagu mana? Kalau saya dan tuan-tuan semua abaikan solat, lagu mana kehidupan kita akan jadi? Inilah yang diperingatkan oleh para-para alim ulama, tok-tok guru kita dulu. Jangan kita meremehkan solat. Sebab solat inilah akan menentukan kita kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan insya-Allah segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Ikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Aduh man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
2: Weh Budin, hang jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama kau? Penglihatan hang macam mana?
1: Kadang-kadang tu kabur juga man.
2: Jangan ambil mudah Budin oi. Sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Hang tahu tak?
1: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
2: Ni aku nak abangkan hang. Mencegah tu lebih baik Budin. Baik hang pergi klinik cepat-cepat. Tumor otak ni kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti baru hang nak menyesal.
1: Betul juga kata hang. Jomlah, habis makan ni teman aku pergi klinik.
3: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.
4: Sentiasa di hati.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pentadbiran itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister Norway and he was very apologetic. No, it is important our security. What? You mean what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested. And it's not going to end, you know, and this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Sharida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point kan maksudnya di situ. Jadi kalau kita tengok F-18 1996 for example, dulu kan dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Dari jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-35 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat Angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan ramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025. Terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi Kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Messi kenangan di Langkawi FM.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.
2: Pukul 5.18 minit petang, selamat bertemu semula kan. Tadi kita ke Pusat Berita Nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang dan kembali semula bersama dengan Cici di Langkawi FM. Kerana waktu sekarang telah masuk untuk ekspresi dan kenangan sehingga kita tutup tirai malam ini pukul 7 malam. Baik, sedikit berkenaan dengan FIFA 2026 Piala Dunia, Colombia tewaskan Uzbekistan 3-1. Colombia menundukkan pendatang baharu Piala Dunia Uzbekistan 3-1 musim perlawanan pembukaan Kumpulan K di hadapan lebih 80,000 penonton. Luis Diaz cemerlang memastikan Colombia menangkis tentangan sengit Uzbekistan. Hantaran lambu hebat Diaz membolehkan Daniel Munoz melakukan voli untuk membuka jaringan pada minit ke-40. Namun Abbas Bek menyamakan kedudukan mesti gol solo Uzbekistan pada Piala Dunia apabila pantas menundukkan menanduk masuk bola muntah. Oh, tu dia. Bola muntah hasil Wally Eldor yang berjaya ditepis penjaga gol, dan Diaz kemudian mengembalikan kelebihan Colombia apabila rembatannya berjaya menewaskan penjaga gol Uzbekistan, Udkir Yusupov. Okey. Dan pada saat-saat akhir permainan, Jaminton Kompas memastikan kemenangan Colombia dengan gol ketiga menerusi tandukan. Kemenangan itu meletakkan Colombia di tangga teratas Kumpulan K sementara Uzbekistan menghuni tangga tercorot. Baik, waktu sekarang pukul 5.20 minit petang kan. Kita nak mulakan lagu ekspresi kenangan dengan Patah Seribu. Sheila Hamzah lah yang terus Langkawi FM.

Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya. Tetapi setiap hari, dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang, tersimpan 1000 tanggungjawab. Dan di sebalik setiap penat lelah, terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal, tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

Ekspresi Kenangan pukul 6.20 minit petang. Selamat petang pada anda semua yang sedang mendengarkan Cici ketika ini kan. Berbaki beberapa minit sahaja lagi. Oh, kita dah tak lama untuk menutup tirai hari Isnin. Hari Isnin pula, hari Khamis 18 Jun 2026. Baik, untuk hari ini saya nak kongsikan yang mana fenomena El Nino dorong orang ramai tingkap kesiapsiagaan hadapi cuaca panas. Kan orang ramai mula rasai perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino yang dikaitkan dengan keadaan lebih panas serta taburan hujan yang tidak menentu kan. Seperti kita tengok lah ni lah kan, saat hujan, saat panas. Kalau panas tu panas sungguh kan. Dan keadaan itu mendorong orang ramai untuk kita semua lah kan ambil langkah berjaga-jaga, sesuaikan rutin harian kita dan dalam masa yang sama jaga kesihatan diri, keluarga untuk elak risiko akibat cuaca panas ni kan. Waktu-waktu cuaca panas, saat hujan, saat dok, saat menentu, saat dok ni, dia boleh pi demam, okey? Demam tu. Nak batuk ada, nak sesemua ada, panas ada, gering ada macam. Panas kering ni kan. Gering. Gering tu bahasa istana Ambu Cici pun. Baik, untuk cuaca panas ni, aktiviti luar perlu dikurangkan terutamanya ketika suhu meningkat lah kan. Untuk elakkan badan terdedah terlalu lama kepada cuaca panas kan. Musim-musim panas pukul 3 petang, pukul 4 petang tengah matahari pacak pala tu, janganlah duk buat aktiviti luar kan. Mungkin cikgu-cikgu pun dah ambil maklum kan, tak boleh lah orang kata waktu-waktu tu lah nak ada latihan sukan lah apa kan. Pukul 3 petang tu elakkan berada di padang terlalu lama kan. Dan juga persediaan kesihatan anak-anak turut diberi perhatian, termasuklah memastikan pengambilan makanan yang seimbang kan, dan juga air yang mencukupi untuk elak terhidrasi, okey. Bagi anak-anak minum air banyak-banyak kan. Pergi sekolah bekalkan dengan botol air kan. Biar dia minum air yang cukup. Ajar dia minum air, jangan duk bekal air manis pula kan. Air sirap dia bagi. Amboi, dia kata anak saya ni tak lalu sangatlah kalau air putih saja kan. Tak boleh lah, air putih tu yang hak terbaiknya kan untuk anak-anak kita kan. Jangan ajar minum air manis sangatlah orang kata nah. Dan kalau menurut Mek Malisa, fenomena El Nino ni boleh menyebabkan keadaan cuaca panas, lebih kering daripada biasa, okey. Dan ketika monsun barat daya ni yang bermula 14 Mei lalu berterusan sehingga September. Ada juga yang mengatakan sampai 2027 awal tahun depan. Jadi bersedia, berhati-hati, jaga diri, jaga kesihatan semua. Terus layan Langkawi FM.

0: Kami
1: Flow 88.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia dan KWFM di 104.8.
1: Ya untukmu.

Itu dia M. Nasim Mentera Semerah Padi kan. Ha, pukul 6.50 minit petang, berbaki 10 minit sahaja lagi untuk mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Lepas tu kita ke Nasional FM kan, untuk sambung siar sampai pukul 6 pagi lah no. Baik, sebelum berpisah saya nak kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini. Hari ini pula dah, maafkan saya. Betul lah kalau hari ini, hari Khamis 18 Jun pukul 1 pagi saat lagi Portugal dengan Congo. Lepas tu pukul 4 pagi England dengan Croatia. Dan seterusnya pukul 12.30 tengah hari ada Ghana versus Panama. Boleh saksikan di saluran RTM Klik, juga di saluran Sukan. Boleh saksikan juga Uzbekistan dengan Colombia pada pukul 3.30 minit petang untuk siaran tertunda kan. Dan untuk hari Jumaat pula pukul 12.30 malam ada Czechia dengan South Africa, Switzerland melawan Bosnia dan juga Herzegovina pukul 3 pagi. Boleh tonton di RTM Klik, juga di saluran OK. Dan pukul 6 pagi kumpulan B, Kanada menentang Qatar, juga boleh disaksikan melalui saluran RTM Klik dan juga saluran Sukan TV. Okey, mohon maaf segala kekilafan jika ada kesalahan dalam menyampaikan maklumat kan. Saya dan juga rakan penyampai Syafiq, terima kasih pada anda yang sudi mendengarkan kami dari Malaysia Langkawi FM di 104.8 dan juga RTM Klik. Boleh dengarkan kami betul-betul percuma, tiada langsung charge dikenakan. Okey, baik, waktu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.38 minit malam, manakala Isyak akan masuk pada pukul 8.55 minit malam. Kita berakhir di sini, saya mohon undur diri. Assalamualaikum dan salam jumpa lagi. Bye-bye.

perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Beliau berkata keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan. Pada masa sama, hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Seorang kanak-kanak yang dilaporkan hilang di Sungai Ganggarak, Taman Perumahan Ganggarak Permai, Labuan, ditemukan lemas. Pengarah JBPM daerah Abdul Rahman Ali dalam kenyataannya memaklumkan mangsa putra Faris Suhaimi, 8 tahun, ditemukan oleh orang awam kira-kira 50 meter dari pos kawalan bomba. Putra Faris disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. China mengalu-alukan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU Fasa Pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas dan terhenti operasi akibat perang dengan Israel dan Amerika. Perkara itu dimaklumkan Ketua Kumpulan Syarikat Petrokimia Terbesar Iran, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi Muhammad Syariat Madari berkata kemudahan yang terjejas telah kembali beroperasi selepas usaha pembinaan semula yang pantas. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha Zon Tengah pada 18 hingga 21 Jun 2026 bertempat di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang, Selangor bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha, Zon Tengah.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kecanduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang, hari ini bersama Zura dan juga Hanim.
3: Ya, Hanim, betul. Dah pukul 7 dah kita kan.
2: Dah masuk jam terakhir, Hanim, bersama dengan pendengar kita ni. Sekejap masa berlalu ya hari
3: sekejap
2: ini.
3: Sekejap masa berlalu. Kalau saya tengah-tengah malam tu, saya keseorangan.
2: Rasa lama ke?
3: Rasa lama tu tak lama sangat sebab ramailah yang dekat teman dalam TikTok kan menemani saya,
2: betul,
3: tu. Tapi waktu GKP ni rasa macam cepat masa berlalu.
2: Cepat kan? Jadi untuk anda mungkin dah sampai rumah hari ni dah. Orang kata Allah, alhamdulillah dah sampai. Allah lega. Esok hari terakhir tak sabar Sabtu Ahadnya, hujung minggu. Dan hari ni mungkin nak masak apa tadi, boleh fikir
3: sambal sardin.
2: Sambal sardin je. Senang. Sebab kesedap. Sebab
3: hari
2: ni betul, hari ni kami malam Jumaat, boleh dah baca Yasin keluarga, anak-anak kan, nak luangkan masa kan. Jadi ambil-ambil benda mudah je lah ni. Kita nak masak bergia-bergia pun letih ni hari-hari.
3: Ya, yang suami pun kena lah memahami. Bukan isteri tu malas. Tapi ini kadang-kadang kita kena give and take.
2: Betul.
3: Okey lah, tu dah masak kan. Apa yang ada, ada. Itu je lah yang itu je lah rezeki kita hari tu. Fikir macam tu je lah.
2: Kita macam cakap ke diri sendiri kan. Macam cakap ke syubah sendiri kan. Okey lah bang, itu je yang ada. Syukur-syukur je lah. Satu je yang. Ya, satu. Syukur. Satu. Orang lain tak ada langsung tau kat meja. Awak banyak juga ada satu, ada air masak. Okey lah tu, cukup lah tu. Boleh cuba resipi Hanim tadi. Sabar sardin tadi. Sebab mudah-mudah je. Sebab kita dah kerja, dia dah penat. Orang rasa nak cepat, nak ringkas. Kan sekejap lagi nak semayang kan.
3: Betul.
2: Hari ni malam makan Jumaat. Nak baca Yasin dengan anak-anak semua.
3: Orang kata kan, malam makan ringan-ringan je cukup.
2: Cukup. Tak kalau boleh, orang kata tak payah makan malam tu. Dah tak payah masak.
3: Tak masak pula.
2: Uy, lagi senang kerja kita ni. Okeylah, baiklah, baik untuk anda. Dan nanti maksudnya solat fardu maghrib nanti bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.26 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami, geng
3: Kakak Petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 78 hingga 83.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh

Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ketika mereka berdua menghukum mengenai tanam-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam. Dan sememangnya, kamilah yang memerhati dan mengesahkan hukuman mereka. Fafah.

0: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: Maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing dari mereka berdua kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu yang banyak, dan kami mudahkan gunung ganang dan unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud, dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu.

Dan kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu. Maka, adakah kamu sentiasa bersyukur?

Kami mudahkan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpahi berkat padanya, dan adalah kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Amin.

dan kami mudahkan sebahagian dari syaitan-syaitan untuk menyelam baginya serta melakukan kerja-kerja yang lain dari itu, dan adalah kami mengawal mereka daripada melanggar perintahnya. Wa ayy.

0: Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah, jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: #PenyaranJakim.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Geng kakak petang. Ya Allah, ni sekejap je masa berlalu ni.
2: Betul.
1: Dah kita dah nak hujung hari ni untuk geng kakak petang bersama dengan kami. Edisi hari ni 18 Jun 2026 bersama dengan Zura dan juga Hanim hari ini. Terima kasihlah untuk anda di mana saja anda berada yang mendengarkan kami tanpa hentilah 24 jam sehari.
2: Betul.
1: Juga jumpa saksikan nanti Piala Dunia FIFA 2026. Siaran-siaran yang akan kami siarkan terus menerus kepada anda.
2: Betul.
1: Kerana artian sebagai penyiar rasmi anda dan juga Radio Nasional FM sebagai penyiar utamalah. Sebagai radio utamalah untuk FIFA 2026. Dan malam ini anda akan bersama dengan siapa?
2: Mama AJ.
1: Kalau GBH, Mama Manis. Kalau malam ada Mama AJ. Yang akan ke udara bersama dengan anda selepas ini. Dan saya nak tinggalkan anda hari ini dengan lagu ini daripada The Fabulous Cat, Bawa Ku Terbang.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Hah? Masa semakin suntuk?
2: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

ini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani. Semoga terus ceria bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat saya Azura dan juga Hanim dalam geng Kakak Petang. Dan kini giliran AJ pula untuk menghiburkan anda dan semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Keamanan berkekalan dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Perkukuh kerjasama perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, sains dan teknologi, kecerdasan buatan, tenaga serta keterjaminan makanan dan industri halal. Malaysia tuntut hentikan keganasan di Gaza, salur bantuan tanpa halangan serta pertahankan hak Palestin, kecam perluasan tentera ke Lebanon dan serangan terhadap UNIFIL. Seterusnya, sebanyak 145 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi luxury yang dijalankan sejak Januari lalu di beberapa lokasi strategik di negeri ini. Sebanyak 262 kesalahan dikesan semasa pemeriksaan kenderaan mewah oleh JPJ Negeri Sembilan. Antara model terlibat termasuk BMW, Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Lexus, Porsche dan BMW Limousine. JPJ menegaskan tiada kompromi terhadap pelanggar undang-undang jalan raya. Penguatkuasaan diteruskan melalui rondaan sekatan jalan raya dan pemeriksaan teknikal. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam. Dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam. Ini dia Berteman Sepi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaran jakim.
3: Nasional FM.

قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Dan sekarang anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Abang Bat pernah dapat komen tau di media sosial. Abang Bat ada yang mengadu, dia kata, "Abang Bat, saya rasa down, saya rasa letih, saya rasa tak ada semangat lah kan. Sebab yalah, sebab banyak kerja yang saya buat ni last minute, banyak yang saya bertangguh sebab saya rasa entahlah, saya rasa macam malas, saya rasa macam down, saya rasa macam tak ada motivasi." Baiklah, mungkin ini yang anda perlukan. Terompon, mungkin ini juga yang anda perlukan kalau anda rasa down, anda perlukan semangat dan nak kembalikan motivasi. Yang pertama, senaman. Ya, pergilah bersenam. Tapi janganlah over sampai pergi daki Gunung Everest. Tak perlu sampai macam tu pun. Kita bersenam dan kita keluarkan peluh kita. Apa yang berlaku? Ini akan meningkatkan tahap tenaga kita. Endorfin dalam badan akan dirembeskan dan ini menjadikan mood kita jadi lagi hebat. Tapi kalau rasa macam pelik je nak bersenam dalam pejabat tu, sekurang-kurangnya keluar sekejap, pergilah berjalan. Bukan pergi shopping, pergilah berjalan. Bergerak, jangan statik. Makhluk yang hidup, dia patut bergerak, kan? Itu adalah cara yang pertama. Yang kedua adalah bersosial dan berbual dengan kawan anda. Teknik ni memang sangat-sangat membantu. Dia memang sangat menjadi. Cuma jangan lain pula yang jadi. Maksud Abang Bat, berbual memang membantu untuk baikkan semula semangat kita. Tapi jangan sampai perbualan tu membawa kepada membawang atau bergosip. Sebab tahukah anda, apabila kita bergosip, bercakap tentang orang lain, mengumpat, selain daripada kita menambah koleksi dosa, na'udzubillah, ia juga melemahkan tenaga kita. Hati-hati nah. Hati-hati. Membawang itu bukan sekadar kita mengumpat, tetapi juga dia merosakkan kita punya kesihatan kita sebenarnya. Hati-hati. Pastikan kita berbual dengan mereka yang baik-baik. Bukan mereka yang perasan baik dan duk sibuk bercerita pasal keburukan orang lain. Boleh? Dan yang ketiga adalah, yang ini menarik. Untuk naikkan semangat, kemas persekitaran anda. Cuba ubah sikit kedudukan perabot ataupun meja ataupun kerusi tempat anda bekerja. Cuba wangikan sikit bilik tu. Cuba lap kotoran dan juga habuk yang ada. Kerana suasana yang malap, yang busuk, yang tak kemas akan menjadikan kita rasa tak ada semangat untuk buat kerja. Jadi segarkan semula suasana anda. Ini seolah-olah memberi nafas baru untuk anda kembali bangkit bersemangat. InsyaAllah. Akhir kata, rasa down itu biasa. Yang menjadikan anda manusia luar biasa adalah saat anda bangkit daripada rasa down tersebut. Dah, jangan down-down. Jom, kita buat yang terbaik.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Keterjaminan Tenaga Makanan Fokus Utama Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia. Akta Pengangkutan Jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan diganti.

0: Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi peno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia-Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
1: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatankuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
1: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A, manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari, menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

satu nama tetap di hati nyanyian EYE, pemuka untuk pilihan bersama 2.0. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama dengan saya AJ Alajalani di sini ataupun Mama AJ. Terima kasih kerana menjadikan National FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di Malaysia, di Singapura, di Brunei maupun di Indonesia. Terima kasih menjadikan Radio RTM ini sebagai teman malam anda. Dan lagu itu tadi permintaan pada sahabat kita Rostan dan juga Jasli Sidum dengan ucapan moga semuanya ceria-ceria dan senyum selalu. Ada yang tersenyum ke pada waktu ini? Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh menonton secara live, berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain sekarang juga. Antaranya yang menemani saya, kita ada Nur Ain, seterusnya kita ada Ibra Angels dari Lembah Klang, Bandaraya Petaling Jaya hadir menemani Mama AJ. Terima kasih. Ahram juga turut menemani saya, Wak Abu, Fuming, Edward, Siti Kasturi, siapa lagi menemani saya, Bahari Ghazali, Nurul Huda, Waalaikumsalam, Ida Osman, kita ada Lia 76, seterusnya kita ada siapa lagi, Nur Halim, Assalamualaikum, Halim Burger dari Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Terima kasih Nur Halim, semoga murah rezeki hari ini. Terus tap-tap ya, terus tap-tap, share and like, ok. Dan untuk anda, seperti yang sedia maklum lah, kalau yang tak tahu lagi, hari ini topik kita mengenai pandangan. Jadi bolehlah berkongsi cerita, berkongsi komen bersama dengan AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati ataupun di live TikTok pada waktu ini. Baik, kita teruskan lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Ila Hidayah dengan ucapan selamat malam untuk semua dari Kuantan, Pahang. Beliau inginkan lagu daripada Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida. Lagu ini ditujukan kepada teman-teman tersayang, moga terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Terus setia lekat bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
3: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.
4: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
5: Gol Dunia RTM.
6: Messi dan Mbappe di ambang sejarah bola sepak dunia. Lionel Messi, ketua pasukan Argentina, menjadi pemain yang beraksi di Piala Dunia 2026 dengan 6 penampilan apabila membantu Argentina menang 3-0 menentang Algeria bagi saingan kumpulan J, satu pencapaian yang belum pernah dicapai sebelum ini. Messi mencipta hat-trick sulung dalam perlawanan berkenaan dengan menjaringkan gol pada minit ke-17, 60 dan 76. Lawanan tersebut bukan sekadar kemenangan biasa, lebih bermakna. Messi turut menyamai rekod jaringan sepanjang zaman kejohanan dengan 16 gol, menyamai legenda Jerman Miroslav Klose. Manakala pemain bintang Perancis Kylian Mbappe baru berusia 27 tahun hanya memerlukan 2 gol lagi untuk menyamai rekod jaringan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang dipegang oleh Miroslav Klose. Rekod itu dibuat ketika Mbappe meledak jaringan pada minit ke-66 dan 96 masa tambahan ketika membantu Perancis menumbangkan Senegal dalam saingan kumpulan I. Jika penyerang Perancis itu terus meledak dalam kempen Piala Dunia 2026, tidak mustahil satu lagi rekod legenda akan tumbang. Malah dengan baki perlawanan yang masih banyak, berapa banyak lagi rekod yang akan dipecahkan oleh Messi dan Mbappe?
4: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: rinduku.
1: Ku di halaman nak rindu, nyanyian nak left-handed, permintaan daripada sahabat kita Ila Hidayah. Jadi untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasona Malam dalam Pilihan Bersama 20.0, yang mana pada waktu ini di jam yang kedua bermula 9 malam, lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasona FM sentiasa di hati. Jadi diharapkan untuk anda terus terhibur, terus setia bertemankan saya AJ, yang mana anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasona FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kerana sentiasa setia menemani penyampai-penyampai di Nasona FM di live TikTok. Waalaikumsalam F. Roshida Safi, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih menemani Mama AJ pada waktu ini. Baik, berbalik kepada topik kita pada hari ini, sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasona FM, kita berbincanglah melalui media sosial, yang mana anda boleh berkongsi komen anda, cerita anda di live TikTok Nasona FM sentiasa di hati. Topiknya mengenai pandangan. Sebut pasal pandangan ni, masing-masing ada pandangan tersendiri, baik dari segi kehidupan, pengalaman, hubungan, pekerjaan ataupun benda-benda yang berlaku di sekeliling kita. Jadi malam ni kita borak-borak santai je lah ya. Saya nak juga dengar pendengar untuk berkongsi pandangan anda. Bukanlah yang serius, kita macam santai-santai, tapi yang paling penting komen itu jujur daripada diri anda, cerita anda, pengalaman anda sendiri. Jadi dalam hidup kita ni kadang-kadang buat kita melihat sesuatu dengan berbeza. Daripada situlah terlahirnya pandangan. Contohnya lah kan, bila dalam hidup kita setiap orang ada pegangan masing-masing, ada pandangan masing-masing. Bagi saya sendiri, kalau rezeki, ada rezeki tu tak ke mana. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh kongsikan bersama dengan saya, bersama-sama juga sahabat-sahabat di live TikTok Nasona FM sentiasa di hati. Sambil-sambil kita berborak mengenai topik hari ini, pandangan tu, sambil-sambillah kita berhibur. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Princess Sue dengan ucapan selamat malam semua. Beliau inginkan lagu daripada Ruth Sahanaya, Keliru. Jangan keliru, InsyaAllah kalau awak keliru tu awak berdoa ketika solat, InsyaAllah Allah akan beri petunjuk, okay? Seterusnya permintaan daripada Ibrahim Rahmat Akib dari Lembah Klang dengan ucapan selamat mendengar semuanya. Beliau inginkan lagu daripada Aero, Aku Tak Marah. Dia tak marah lah yang, alhamdulillah. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Lin Roslinda dengan ucapan selamat malam, Mimpi Yang Indah-Indah. Aisyah, wah. Beliau inginkan lagu daripada Melati, Berpaling Kasih. Jadi diharapkan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasona Malam pada waktu ini, mimpi yang indah-indah saja. Ini permintaan daripada sahabat kita lah, Lin Roslinda. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasona Malam.

Aku tak marah, AJ tak marah kalau anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan waktu berwaktu ini 9.51 minit malam. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan saya, AJ. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di dalam kereta maupun anda yang sedang bekerja. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman anda. Dan untuk pengetahuan anda semua, jangan lupa janji temu kita pada esok 19 Jun 2026 untuk temu bual dalam Alpha 2.0. Topiknya adab media sosial, santun bahasa, harmoni jiwa, bersama dengan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Khalid, Pensyarah Center for Fundamental Study MSU. Jadi untuk anda, ialah kita masing-masing mempunyai media sosial sendiri kan, jadi perlulah menjaga adab. Dan untuk pengetahuan anda juga, sekarang saya sedang bersiaran di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Selalu saya ingatkan, kalau boleh kita beri komen yang positif saja, kerana apa-apa saja komen yang kita beri, ia akan berbalik kepada diri sendiri. Seterusnya, temu bual yang anda boleh ikuti bersama dengan Encik Muhammad Firdaus bin Rizali, iaitu CEO NetQ Travel and Tour, yang mana topiknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan umrah. Kedua-dua temu bual ini anda bukan sahaja boleh mendengarkan, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk Alpha 2.0, temu bualnya pada pukul 10.30 minit pagi. Kemudian untuk perkongsian pengalaman jemaah haji dan umrah pada pukul 11.15 minit pagi. Eksklusif hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, nyanyian Rushana ya, Keliru, permintaan daripada sahabat kita Princess Su, dengan ucapan selamat malam semua. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana menjadikan National FM ini sentiasa di hati anda, dan anda juga sentiasa di hati kami. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Siti Salwa. Alhamdulillah kembali lagi bersiaran di konti National FM. Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan nasional malam 8.12. Lepak santai dengan lagu pilihan bersama 20.00. Mantap. Terima kasih AJ. Moga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Siti Salwa. Zainab Husin, assalamualaikum. Selamat bersiaran National FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Liu Sanat Liu. Assalamualaikum, selamat malam dan semua rakan dan sahabat pendengar setia National FM dalam National Malam Pilihan Bersama 20.00. Salam hadir dari Tasik ke Sumah Beranang. Layan dengar je malam ni National FM sentiasa di hati. Semoga semuanya baik-baik saja dan ceria-ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan, lancar hingga ke penghujung siaran. Amin. Terima kasih Liu San. Seterusnya kita ada Lina Roslinda juga turut menemani saya. Kok Sui tak on air, kangen lo? Ah, tu maksudnya dah lama tak dengar AJ bersiaran. Rindu, oh, rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Terima kasih Lina Roslinda, saya pun merindui awak semua. Moga terus sukses dalam apa jua yang dilakukan. Selamat malam. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Noxy Moses juga turut menemani saya. Selamat malam untuk anda semua. Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum AJ, selamat malam. Selamat bertugas di segmen Nasional Malam bermula 8 hingga 12 tengah malam. Kita ada Apu Ar Minang. Selamat bertugas. Terima kasih Apu. Abdul Jalil Tahir juga turut menemani saya. Pak Yusnai JDT, Ahmad Suhaili. Saya berkongsi pandangan jujur saya. Ah, okey. Kita dah ada sahabat yang berkongsi mengenai topik kita hari ini. Topik kita adalah pandangan. Untuk AJ, pandangan saya, setiap orang ada rezeki. Dan kalau ada rezeki tu, tak akan ke mana. Jadi anda boleh kongsikan pandangan anda tu mengenai topik kita hari ini melalui komen di media sosial, sama ada di TikTok National FM sentiasa di hati ataupun di Facebook National FM. Ni antara pandangan Ahmad Suhaidi lah. Kami berkongsi pandangan jujur dan saya antara penyampai dan pendengar. Kami sebagai pendengar akan terhibur bila mana penyampai radio pandai memberitahu dan menghiburkan masa berkonti. Yang penting janganlah syok sendiri, barulah kami sentiasa terhibur. Itu je komen saya, Mama AJ. Selamat malam. Baik, saya terima pandangan awak tu Ahmad Suhaili. Terima kasih atas komen tersebut. Richard Joseph juga turut menemani saya dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah. Selamat malam AJ, penyampaian National FM sentiasa di hati. Diharapkan anda semua terhibur. Terima kasih Richard. Diharapkan anda juga terhibur dengan lagu-lagu daripada pilihan sahabat-sahabat kita. Baik, kita berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad Zikri Haziq Hamdan dari Kampung Tok Muda Kapar, Selangor. Beliau ingin lagu daripada Aina Abdul, Berjauhan. Macam kita sekarang ni lah, walaupun jauh di mata namun dekat di hati. Walaupun AJ tak nampak anda, tapi AJ tahu anda sentiasa menjadikan National FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Beliau ingin lagu daripada Aina Abdul, Berjauhan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahmad Suhaili dengan ucapan National FM mantap. Ada juga mantap. Beliau inginkan lagu daripada Ella dan juga Datuk Ramli Sarip, kembara kita. Terus kembara bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 20.00.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM. Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Ini kembali rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Sedikit perkongsian lah yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda mengenai jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 pada esok hari Jumaat 19 Jun 2026, yang mana Czechia berlawan dengan South Africa pada pukul 12 tengah malam nanti melalui saluran Sukan Plus dan juga RTM Click. Seterusnya di first stage Group B, Switzerland berlawan dengan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Click. First stage Group B, Kanada dan juga Qatar pada pukul 6 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan first stage Group A, Mexico berlawan dengan Korea Republic pada pukul 9 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Click. Yang mana secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ini anda boleh menonton secara percuma melalui penstreaman langsung di RTM Click. Betul-betul percuma. Terus setia bersama dengan AJ, terus setia bersama dengan kami dan terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Mini Piala Dunia.
4: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
5: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia hajat dari Haida, permintaannya pada sahabat kita. Diharapkan nak semuanya terhibur. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Sana Malam, anda juga boleh berinteraksi, boleh berbual bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ash, kita ada Siti Kasturi, Rudy 1987. Kemudian kita ada siapa lagi? Kita ada Masam Manis. Wow, terasa kemasaman dan kemanis awak, kemanisan awak di sini. Hisham Al-Hadad juga turut menemani saya selama malam yang belum, belum kerana bagi ucapan sebegitu. Ash, baik, tak apa. Ada kerja ya? Baik. Yang paling penting anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini, okey? Seterusnya siapa lagi yang ada menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ili juga. Terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Ahmad Suhaili, stay tuned till the end. Ya, betul tu. Terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, setiap malam di Nasional Malam, lagu-lagu yang anda dengar bermula jam 9 malam sehingga 12.30 malam adalah lagu-lagu pilihan daripada anda sendiri. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu anda, anda bolehlah membuat pilihan dalam pilihan bersama 2.0, yang mana anda bolehlah memberi komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, yang mana komen itu, pilihan itu, undian itu bolehlah dibuat melalui poster pilihan bersama 2.0 yang berwarna hitam dan juga merah jambu. Dan setiap pendengar bolehlah memberi komen, membuat pilihan 2 buah lagu. DJ yang bertugas akan memilih salah satu lagu daripada pilihan anda. Dan jika anda lihatkan komen anda tu telah ditik, bermakna lagu anda adalah dalam playlist pada malam itu. Jadi anda boleh tonton ataupun di TikTok Nasional FM sentiasa pada waktu ini, ramai sahabat-sahabat yang bersama dengan AJ terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Diharapkan anda juga turut terhibur dengan lagu-lagu ini. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu permintaan daripada Muhammad Syafiq dan Nori Isha. Beliau inginkan lagu daripada Iklim, Mimpi yang Pulang. Diharapkan anda yang dalam perjalanan pulang ke rumah, semoga berhati-hati memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Dan jalan raya ni kita kongsi bersama. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Mimpi yang pulang, diharapkan anda terus pulang kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Ada yang tadi sahabat-sahabat kita, dia nak keluar sekejap katanya. Nanti saya akan menemani anda di live TikTok sekejap kemudian lah. Jadi kalau boleh tu cepat-cepatlah pulang, jadi boleh temani AJ di live TikTok pada waktu ini. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai pandangan. Dan sedikit perkongsian lah AJ nak kongsikan bersama dengan anda. Pandangan kita ni akan berubah mengikut waktu, usia ataupun pengalaman sendiri. Masih kita kecil-kecil dulu kan, mungkin kita pandangan kita ni bila tengok orang dewasa, wah seronoknya dapat beli barang apa yang nak, tak kena marah, boleh keluar malam kan. Tapi bila kita dah dewasa, pandangan kita tu semakin berbeza. Jadi setiap orang pandangannya tu akan meningkat, ilmu pengetahuannya ataupun pandangan tu semakin berbeza apabila pelbagai pengalaman, pekerjaan, usia pun memainkan peranan yang penting. Jadi bagi AJ sendiri, pandangan AJ yang rezeki, kalau dah ada rezeki tu tak ke mana, berubah kepada bila dah ada anak ni kan. Kadang-kadang rezeki tu mungkin tak dekat kita, tapi rezeki tu ada pada anak. Macam gitulah. Dan setiap orang ada pandangan masing-masing lah. Mungkin boleh dikongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati, mahupun di media sosial di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, antara pandangan yang bersama dengan AJ, berkongsi bersama dengan saya, Ash katanya, bagi saya kalau ada jodoh tak ke mana. Betul tu. Yang paling penting kita kena terus berdoa, berusaha, semoga jodoh yang kita nak tu dapat. Jadi bila kita dapat, rasa gembira. Bila gembira, kita pun nak dengar lagu gembira. Lagu ini permintaan daripada Nur Azila dengan ucapan, lagu ini buat semua pendengar setia Nasional FM dan juga anak menantu, keluarga dan suami tersayang. Beliau juga bersama dengan AJ di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih Nur Azila. Melainkan lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta ataupun Dah Didu. Terus setia bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Mini Piala Dunia.
3: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026, selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik. Negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baru dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baru serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
2: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan

Dengarkan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Ada yang tengah berdansa ke boleh dengar lagu ni? Dansa bersama ku nyanyi anak prosek. Permintaan daripada Muhammad Azmir. Semoga terhibur dan gembira dengan anak pilihan anak lagu dalam pilihan bersama 2.0. Oh, ada yang bertanya lagu apa ni mama? Apa tajuk lagu ni? Ah, tu tajuk dia. Dansa bersama ku. Oh, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang berdansa. Sedap ya? Ya, saya rasa ini salah satu band baru. Dan ini pertama kali juga untuk saya mendengarkan lagu ini. Bila saya dengar pun saya rasa nak berdansa. Adakah anda berdansa? Adakah? Baik, kembali lagi bersama dengan AJ di jam yang terakhir ini dalam Nasional Malam. Lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Diharapkan semuanya terhibur dengan lagu-lagu pada malam ini. Dan setiap emosi, setiap lagu yang anda dengar adalah melambangkan emosi sahabat-sahabat kita yang ingin mereka kongsikan bersama dengan pendengar setia Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ainu Jaafar ataupun AJ. Lagu ini buat semua pendengar setia. Jom layan dan mengimbau lagu pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Beliau inginkan lagu daripada The Police, Every Breath You Take. Tapi sebelum tu, AJ nak ambil kesempatan inilah untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat. Tadi kita dah terima kasih kepada sahabat-sahabat di live TikTok. Kini terima kasih kepada sahabat-sahabat di muka buku di Facebook Nasional FM. Kita ada Nur Ariza. Assalamualaikum, selamat bertugas AJ. Selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Seterusnya Muhammad Ishamuddin. Selamat malam, semoga Allah permudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Dari Ipoh hadir bersama sahabat semua, sahabat Muhammad Nasir Jamaluddin menemani Mama AJ di Konti Nasional FM. Kami dari dulu mendengarkan Nasional FM selamanya. Wow, terima kasih Mama Muhammad Ishamuddin. Jadi Mama rasa AJ rasa berbesar hati kerana ada masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Kemudian kita ada Nasri Nasar. Assalamualaikum kepada semua pendengar. Moga anda semua sentiasa dalam keadaan yang baik. Semua okey ke? Baik ke? Sihat ke? Jawab ya. Saya tanya ni. Untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, pada waktu malam, ada kereta yang guna lampu LED dari hadapan terlalu terang. Buat pandangan saya agak silau. Oh Allah. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, pastikan lampu anda tu taklah tinggi. Kesian sahabat-sahabat kita yang lain silau. Awak pun bukan awak seorang je guna jalan raya kan. Jangan raya kan dikongsi bersama. Seterusnya siapa lagi? Pak Su Omar juga turut menemani saya. Selamat bertugas AJ. Moga sihat sejahtera, moga ceria selalu. Diiringi serangkap pantun. Baik, kita baca sama-sama. Mekar mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat sejati, moga diulit mimpi yang indah. Awak dah nak tidur ke Pak Su Omar? Baik, semoga mimpi yang indah-indah aja bila mendengarkan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Budak lawa mistik juga turut menemani saya. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini dalam Nasional Malam, Every Breath You Take.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Hei, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
3: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan.

0: Ya, sebenarnya AJ enggan untuk melepaskan anda, tapi nak buat macam mana kan? Tugas saya sampai di sini saja untuk menemani anda. Selepas ini Nazar ataupun Abang Manis akan menemani anda, dan sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Game Murahan tu bertemankan
1: kenapa tu?
0: Bila apa rakan setugas yang akan bertugas lepas ni tiba-tiba dah berada di sebelah, macam tak sabar rasanya. Jadi kita macam ada bor nak bercakap
1: GPS
0: tu.
1: GPS dah beraksi dah ni.
0: Dah nak beraksi dah eh. Baik. Jadi untuk anda, kena terus kekal bersama dengan kami, Radio Nasional FM yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Berbagai hiburan dan juga semestinya info yang saya akan kami kongsikan terus bersama dengan anda. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial. Terima kasih juga atas perkongsian rezeki yang diberikan. Semoga anda sentiasa sihat selalu, murah rezeki. Dan AJ balik dulu kot. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi semestinya hanya di Nasional Malam. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Pilihan Bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Persembahan Komunan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJA. Dan kini tibalah masanya. Tibalah detiknya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan, kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini, selamat menonton. Baru masuk minit ke-12, Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sadilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia, Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya Seri Portugal kan menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola.
yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mira, oh Mira.
4: Gapo kak Abe we?
3: Mari gak mentah kak Abe ni.
4: Gak gapo Abe.
3: Marilah sayang.

Lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah. Kata nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari. 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram. Masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan. Tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM. Sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita berdengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana? Semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng burhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar. Melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus berhibur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air. Merusi lagu ciptaan Iman Zali dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Expedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal. InsyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu. Dan memasuki minit ke-45. Masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya Nenek Ani. Ita Cok dari Ipoh Perak Razak Balangi. Muhammad Yusof dari Terengganu. Cik Zamani Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu. Abang JJ Gemas. Haji Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Noriana Ngah Marsa Salih. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor. Abdul Jalil Tahir. Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di bumi Kenyalang Sarawak. Ramlah Din juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha Anak Anton dari Kudat Sabah. Ramlah Din Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga. Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia, Din Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita, terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanaiwi Aina Sofia. Budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang spana ni. Hoi, masih lagi pegang spana eh waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor. Timbul Tawau. Bidadari Salju Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasional Game Buruhantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan. Menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak, ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974. Menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930. Masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direkod oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga. Yang dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya menampilkan asas berbentuk kon ataupun belian dengan dua lapisan batu malakit ataupun simi pati hijau. Jadi pemiliknya, siapa yang menang? Juara kejohanan hanya membawa pulang replika bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Langsui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun.
Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertembangkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. National GBH di National FM.

0: Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Menara!

448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ha, ini penting ni, kita nak benteras kalau boleh, terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Lock, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena benteras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri, kalau hujung minggu, malam minggu je ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita peliknya tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, accident, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba benteras. Kalau boleh, undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia. Awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, insyaAllah pada Isnin ini. Okey, kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi yang duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yelah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli, kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari... Ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi? Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh, Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taiping, Aida Kedah, Danam 979, Azaz No, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Mua hadir, mantap orang Mua. Mua dekat mana? Mua dekat mana? Dekat Serom? Dekat Bukit Gambir? Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Mua, mantap. Lama saya tak pergi Bakri kan. Nah, dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King, Cakwe Tiaw, Yawata, Teman Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori, pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap. Ani 83 juga turut hadir. Kasih tapping-tapping layar tu, laju sikit. Joran Karau, pam pam pam, Abang Grab juga hadir. Zaketin, itu antara yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti, ya.
Jom, ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Berangan je, tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi sebuah cita-cita untuk anda capaikan, ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejaka idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasib lagi berangan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki, paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshkar, menerusi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dito Pagal He. Dito Pagal He lakonan Shah Rukh Khan, Ashi Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroinnya? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengurusi Majlis Perpisahan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Tong menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dah calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang, cemerlang menerusi STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perperiksaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah belum berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua. Dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada saya Wah, pilot darat. Pam-pam-pam. Mantap. Bagi horn dekat saya. Saya Datul Syahrul Muhammad Nor dari Kang Apelis. Normal Ahmad, ada Su 4290. Cik Mas Ani 7879. Cemai Kuromo, Erina Imani, Muhammad Farid. Ni pun Abang Lori juga ni. Mo'iti Lady Heda, Bunga Februari, Hema Seri Bunga. Mantap akak rela kita. Jaga baik-baik ya. Jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar, Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah. Kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir. Lavender Girl, Cik Zah. Oh, mantap. Lebat SB masuk. Pam pam pam. Kasih panjang sikit hornya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok juga keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chess Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu.
Kasih turbo, turbo tepi-tepi lightnya. 1,000,000 hari ini. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua, lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan sebenarnya. Vario kata, dua hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah ya. Itu kenangan kan. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang. Akan lebih baik insyaAllah. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Ini lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumla Mega, Suara Cinta. Nampak kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu. Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, insyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta itu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Antara

mendapatkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Czechia hanya 39%. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Jadi keputusan seri satu sama. Oh, banyak keputusan seri lah kali ni. Portugal semalam pun seri tau dengan Congo. Ramai yang kata orang tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu tu. Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang. Ada Nuras, ada Mizi 85. Mantap Mizi. Helfi 85, Pop 1. Muhammad Fikri. Siapa lagi? Harun Mohazri. Kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Kairul Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Saufi, Nisa, Jerantut. Kita ada Ros Ana, Syirah GBH, Hamzah, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ani Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam. Selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam GB nombor satu terbaik. Mantap. Semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik. Nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Edi Aduka, Pantai Permai hadir. Jadi terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada tiga tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan semua okey. Jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Zari Amri. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Gemesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

Komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada Denegam kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang rindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Asana Geng Berhantu. Terima kasih geng-geng berhantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman, di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi, tapi kalau tak ada air itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat store getah katanya. Ui, kenapa dekat store getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sin, Siha Mariami, Sabariah Saleh, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura, Nura Fida. Siapa lagi? Siapa lagi? Luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng berhantu di live TikTok. Ramai. Suzana Ahmad juga tengah tapping-tapping like, kan. Saya nampak siapa yang tapping like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tapping like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Ishael Dain, National FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai dikata selamat pagi dari Berpahang. Saya wah pam pam pam, jam pam manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen Isnin ini, bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya, kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu
siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah SWT dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sepenuhnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar, kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah SWT untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. A Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat Alam Live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mastura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit? Di mana nak cari duit? Hashtagnya teruntuk cinta hati terus beribur lagi. Merusin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

UKIS dengan Tergamak Kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czech Jia. Satu sama. Dah ada perlawanan pada ketika ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni, lebih daripada sebulan, 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang, penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada, sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni, ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, 0-0. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo, keputusannya satu sama. Kita terus menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan, katanya bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan

pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baharu itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain daripada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa, kan? Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor, kan. Abang Gad JBG hadir Fat Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey, abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan, terutamanya polis, kan. Encik Pon Amin Wan Baling hadir terus dari Bampu Pin, Perodua Rawang. Oh, sampai pagi, mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Norida 24, OE11, Awang Damit ada, Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura. Mantap. Suliza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, ada Miss Kayoi, Zaitun, Ida Khairi. Selamat pagi semua, ya. Selamat pagi, ya. Dahan Reput juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruhan tu, tahu. Zul TRW QC Perdua, Abang Lori Tanker Patron, ya, KVDT, Juita Nordin juga duduk bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruhan tu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Waktu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hard dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, yeah, kadang-kadang kita ikhlas. Ikhlas untuk berpisah. Ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. 3.31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai, MOU ataupun memorandum persefahaman, MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Perkembangan positif dalam runding yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta-merta lah, eh. Ya, bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Buruh Hantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, bangun tidur nak tengok bola, okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Buruh Hantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan nasional FM. Noraini SMT, Rinohara Kerang Kicap, oh, dari Sarawak, ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zaliana Tasib melaporkan diri. Ngantuk, kata Ida Kari. Kalau ngantuk, tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki, kan, buat kuih, tapi mata mengantuk je, nak buat macam mana, kan? Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry, dia kata assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okey, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil, boleh ya? Untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik, Kau Yang Ku Nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Helui dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Ui, sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan kan? Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan kan. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Itu kita berada di jam yang kelima Nasional Kebur Hantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai sepenuh, hampir sepenuhnya oleh Switzerland. Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaik lah dalam sijil tinggi pelajaran, sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Anak-anak kita lain yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang, jangan dimarah. Jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam Dizzy. Waalaikumsalam.

Kasut Buruk pun hadir. Abang Lori, Hazli Zabaha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Rukia, Cik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakas Jalanan, Siti Khalija, Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But SB baru siap kerja. Mantap Abang Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kadang mengantuk tidur. Cik Balkis hadir merusi Facebook. Dari Pendang, Yaakob Salih, Kamarudin Muhammad, Hafizah Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Khatijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani Emma Malik, Rosli Hasni Lee, baru siap gohit gostan dekat Not Pot ni ha. Horn satu kali, mantap. Mama Ila Labu, dia kata baru sedar dari Lena. Diana hadir dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir terus hadir. Encik Azmi katanya salam, selamat pagi. Uncle Fadil, ada ni. Okey, saya tahu geng-geng berhantu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza, Purnama Merindu, lagi siapa lagi? Okey, kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu ciptaan Nikhil Vinay, lirik oleh Samir. Paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udit Narayan, Hemtem Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi.

0: Meraih Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Perzeman Love Hunters dengan Sambut Lah Kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup direnangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia belum minum macam gitu je. Pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi, tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu. Itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya melalui perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11.15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO NESQ Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tau. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit. Betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu. Akan tetap sampainya. Yang paling penting, jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Halid, iaitu pensyara Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okey, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal. Baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su, Arni, ada Salasih, ada Nuri, Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zalina Zek, Bonda. Okey. Ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okey, semua okey. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OK. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu pada tahun 1992. Lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kalsum dengan ku redha sendiri. Apa pun kita kena redha. Yang berlaku dalam hidup kita, redha saja yang membawa ketenangan.

0: ini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: di sini.
1: Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Haris Sariwatan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujuk katil. Sudah pun 5.05 minit pagi. Di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi. Untuk kita bersama-sama bersengkang mata. Bersama-sama dengan Game Buruh Hantu. Tamat perlawanan pagi ini di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan, boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Tapi walau apapun, Switzerland berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu? Perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama. Tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Jadi sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah. Benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma aja. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi? Kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kalau orang tanya, tersenyum dia kan. Walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Baru Johor 5.46. Bandar Melaka Seremban Negeri 9 5.51. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah 5.50. Manakala Kangan Pulau Sepuluh 5.49 minit pagi. Jangan lupa, Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki.

Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama saya tau. Ada yang lewat. Kan Uncle Fadil dah kering air mata, alhamdulillah dah kering dah, eh dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas dah menangis tapi bucu katil kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang boleh sing along, eh, Bunga Larangan baru bangun juga. Alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni, kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, ini kan untuk kita terus lakukan kebaikan bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke tak apa juga, ini membawang mengata orang, itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu. Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada ciptaan Dato' Ramli MS, Lukman S, liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak. Dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer, persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kalau kita Imam Hanafi, dia mengatakan bahawa 120 kilometer. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, anggaran dalam 82 kilometer. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji. Ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur. Contohnya jamak takdim, zuhur asar. Ya. Jadi zuhur dulu kita semayang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita semayang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur. Kalau qasar, qasarlah jamak takdim. Ya, jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asar ni, terus semayang lah terus, jadi asar nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, ya, nak himpunkan asar tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun, ya, jamak takdim itu sekali dengan qasar tu, ya. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar kerana Allah Taala. Ya, tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim. Ya. Nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Ya, jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam, ya. Sehingga bagi salam. Ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib isyak, iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia, ya. Bagi jamak takdim, niat yang wajib ialah ketika takbiratul ihram solat pertama atau di sepanjang solat pertama, dan dalam solat kedua sunat diniatkan jamak takdim sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila zuhur dengan asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu asar, qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua. Manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita zuhur dengan asar, kita zuhur itu masuk dalam waktu asar. Ya, zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu asar. Ha, semayang waktu asar, semayang asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang asar tu wajib jamak takhir. Ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Ha, nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Ha, itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Ha, tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga di dalam waktu yang solat yang pertama juga. Ha, solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak semayang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu zuhur. Jadi zuhur ni kita tak semayang, kita nak semayang waktu asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu semayang jamak takhir itu, ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang. Kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna 4 rakaat 4 rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat sahaja. Ha, ini maksud dia gini. Kita nanti kita nak semayang asar, ya, zuhur ni kita tak semayang lah, ya. Ha, jadi bila berniat kita untuk semayang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan semayang asar tadi, zuhur kepada asar tadi, ha, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang muktamad. Maksudnya seperti mana saya kata tadilah, kita nak semayang zuhur ini dimasukkan kepada waktu asar. Maksudnya zuhur ini kita tak semayanglah, iaitu kita nak semayang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat semayang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu zuhur tu tadi sehinggalah, ya, kalau kita berniat jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah, kalau kita berniat tamam 5 minit, ya, lebih kurang begitu. Ya, kalau boleh faham lah ya. Jadi gini ya, dia niat jamak takhir ni, kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri kan. Dah kita ni macam mana? Nak semai jamak takhir ke jamak takdim ya dalam perjalanan? Isteri kata, bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni, kalau ada kita berhenti. Kita jamak takhir lah. Okey lah. Itu pun dah kira niat. Ya? Itu dah kira niat. Tak perlu pun ya. Usali fardu apa tu asri qasa jamak takhir majmuan ilai apa asa apa tu zuhur rakaatain ini imam Ali lai tak perlu. Dia sekadar kita bincang kita dah berniat. Kan? Macam tadi lah. Kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Itu maknanya dia tak niatlah untuk sembahyang jamak tadi, jamak takhir. Ya, kita sembahyang awal dululah. Kita jamak takdim dulu. Itu tak ada masalah. Ya? Tapi kalau dia kata, kita baik kita sembahyang jamak takhir lah bang. Ya, anak-anak pun tidur ke belakang tu. Contoh ya. Lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Baik kita teruskan masa asar nanti. Kita makan sekali dengan sembahyang jamak takhir. Itulah dia kira sebagai niat. Ya? Niat ini tidak perlu sengaja. Dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan. Naik motor ke apa. Kita dalam perancangan itu jamak takhir lah. Kan? Dah jadual tu jamak takhir semua sekali. Maknanya awal-awal lagi dia dah berniat. Itu pun dah termasuk dalam bab niat. Ya? Jadi bab niat. Jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamak takhir. Jika si musafir tidak berniat jamak takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asar, barulah kita ni tak semayang tadi apa zuhur. Tak apalah kita masuk asar nanti kita semayang jamak takhir. Boleh ke? Kalau dah masuk waktu asar, tak boleh. Kena qada semayang tu. Kena qada semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi, lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu. Berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi dengan aku masih di sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan? Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu, kata orang tu, keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 minit pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Juga terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram. Semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Kim Burhan itu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi kita relax-relax, tenang-tenang, bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan? Sama-sama kita, kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu, tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk kat tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruh hantu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi, ada yang dah buka warung dah tu, dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi, ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni, eh? Ada yang katanya nak makan mi kari, ya. Saya pun ada bibik tau. Bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih, kan? Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi, dekat dalam live TikTok, sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan Radio RTM di seluruh negara. Kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya, tahu. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Jadi kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: ini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat Hadis riwayat Imam Muslim

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, itu yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Apa khabar? Alhamdulillah, ya kembali untuk anda. Hari ini hari Jumaat, 19 Jun 2026, 3 Muharram, 1448 Hijrah, dah masuk tahun baru Islam. Alhamdulillah. Apa lagi azam anda yang belum tertunai? Jadi kita akan tunaikan. Bukanlah saya tunaikan, kita sama-sama tunaikan. Kita sama-sama berikrar untuk menunaikan apa yang kita nak buat di kemudian hari ini yang baik-baik belaka, insyaAllah ya. Sama-sama kita doa, semoga apa yang baik itu menanti di hadapan kita akan lebih baik daripada yang semalam. Amin. Okey, baik. Seperti biasalah, hari Jumaat bersama dengan saya, DJ Hujung Minggu, orang kata. Okey, dan juga pastinya terima kasih kepada rakan setugas di Nasional FM yang telah bersama dengan anda 7 malam sampai 6 pagi. Kita di Langkawi FM ambil balik 6 pagi sampai pukul 7 malam, 13 jam setiap hari. Okey, dan pastinya hari ini macam-macam lagi pengisian untuk anda. Juga maklumat ya kepada para muslimin dan muslimat, di mana maksudnya waktu solat subuh sebentar tadi pada pukul 5.52 minit pagi di Pulau Langkawi. Selamat menunaikan solat fardu subuh, dan jangan lupa hari ini hari Jumaat, yang mana lelaki, kaum lelaki wajib menunaikan solat Jumaat. Itu dia. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

0: Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.
1: Assalamualaikum, kami Al-Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, macam mana ustaz? Kalau kita tinggal sembahyang ustaz, adakah Allah Taala nak ampun? Adakah Allah Taala nak ampunkan dosa kita ustaz? Selalu sering ditanya-tanya dalam masyarakat. Muslimin muslimat dikasihi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, takwa dan takut, takwa dan juga taubat kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan taubatlah kepada Allah. Minta ampunlah dengan Allah. Dalam salah satu riwayatnya, makna daripada hadisnya, bertakwa kepada Allah di mana saja kita ada. Nah, dalam hari Jumaat tiap-tiap minggu tu khatib tu pesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tu bagi peringatan kepada kita, tuan-tuan. Kenapa kita lalai? Kenapa kita lupa? Kenapa kita alpa? Disebabkan kita sibuk kerja ke? Disebabkan kita banyak kerja ke? Disebabkan kita tak ada nak pergi sembahyang ke? Kita lupa kepada Allah. Kita ni kadang-kadang bila mana susah, kita ingat kepada Allah. Bila mana kita senang, tuan-tuan, kita lupa kepada Allah. Jangan jadi seperti itu. Jadilah seorang mukmin yang sentiasa beristiqomah dalam ketakwaan, dalam sentiasa beristiqomah dalam ibadat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan angkat darjat kita, tuan-tuan. Bila mana kita istiqomah dengan ketakwaan, ibadah kita istiqomah, sesibuk manapun kita, jangan kita tinggalkan. Tak ada manapun dengan kita abaikan solat. Yang penting, tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Mudah-mudahan insyaAllah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ini Allah Ta'ala letakkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan peri kemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruf hana. Yani bamut hana. Yani
2: hada. Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim Elias. Bertemu kita lagi di dalam rancangan Minda Positif. Baik, selalu kita bertemu dengan sesuatu perkara yang kita rasa macam aduh sedihnya kan. Kita rasa macam frustrasi sangat. Kita rasa macam kecewa sangat kan. Biasalah perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan orang putih, sebut orang putih lah sikit kan. Frust ini adalah satu perasaan yang memang ada pada setiap orang. Kalaulah kita tidak ada perasaan sedih, aduh tuan-tuan, orang meninggal pun tak sedih kan. Orang sakit pun tak sedih kan. Sebab itulah Allah Ta'ala jadikan kepada kita satu perasaan yang dipanggil bersedih. Tetapi yang kita tak nak, janganlah melampau-lampau sedih dia. Allah Ta'ala kan sebut di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kamu jangan sedih, kamu jangan bimbang. Kamu ni adalah orang yang tertinggi, yang terbaik sekali. Dengan syarat kita menjadi orang yang beriman. Jadi kalau kita ditimpa dengan perasaan sedih sekarang, cuba kita ubati dengan perkara-perkara yang lain. Bagaimana nak ubati perkara-perkara sedih ni Ustaz? Ingat Ustaz ingat senang ke kita nak lupakan perkara yang menyedihkan? Allah, kenapa sedih? Saya keluarga saya meninggal Ustaz. Ya, dia meninggal. Meninggal dia pergi balik kampung dulu. Nanti kita akan balik kampung kemudian. Kita akan jumpa mereka di kampung di sana bersama-sama. Ustaz, saya hilang barang Ustaz. Ya Allah, kita doa pada Allah, minta kepada Allah gantikan yang lebih baik daripada yang telah hilang itu. Ustaz, saya putus tunang Ustaz. Baru putus tunang Kak Nak, belum putus kaki Kak Nak. Relax lah. Jadi kenapa kita nak jadi satu orang yang sentiasa nak bersedih, bermuram durja saja? Bangunlah kan, bangun elok-elok, ceriakan diri anda, positifkan diri anda. Dengan sebab budak itu jatuh, bila dia belajar berjalan, akhirnya sekarang dia sudah boleh berlari. Berapa ramai orang yang jatuh pada dahulu kala, bila dia positifkan diri dia, dia bangun dan dia takkan jatuh lagi. Kadang-kadang bila kita sedih, kadang-kadang bila kita jatuh, kadang-kadang kita kehilangan sesuatu, sebenarnya Allah nak bagi ilmu kepada kita. Tuhan nak mengajar kita benda yang lebih baik daripada itu. Sebab itu orang yang jatuh dan dia bangun, orang yang pernah tertiarap dia bangun semula, dia lebih kuat semangatnya, dia lebih mantap semangat dia, dia lebih kekal dalam perjuangan dia. Sebab itu tuan-tuan, jadikan sesuatu yang menyedihkan kita itu adalah lumrah dalam kehidupan. Bangkit dan bangunlah daripada kejatuhan kita, daripada kesedihan kita. Ingat, di hujung sana ada cahaya menanti kita. Berjalanlah perlahan-lahan, berjalan dengan mantap menuju cahaya di hujung terowong sana. Kita jumpa lagi Minda Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minda Positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu. Okey, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. 6.38 minit pagi waktu sekarang, dan juga pastinya saya nak kongsi tentang tinjauan cuaca. Okey, di Pulau Langkawi yang mana hari ini pagi, petang sampai malam tiada hujan, cerah. Suhu minimum ya 25 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Itu dia untuk hari Jumaat hari ini. Jadi untuk esok nak kongsi siap-siap lah. Okey, waktu pagi ribut petir menyeluruh, waktu petang ribut petir di kebanyakan tempat, waktu malam tiada hujan. Suhu minimum sama 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius untuk Sabtu esok sebab habang siap-siap cuti. Ada ramai yang cuti esok ni, mungkin nak buat perancangan apa-apa kan. Jadi itu dia untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Selepas ini recap peristiwa sebentar lagi. Ini dia Andy Bernardi, Aku Nak Kahwin. Siapa yang nak kahwin hari ni, esok, lusa, lagu ni untuk anda.

Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 6.47 minit pagi, pukul 7 pagi ya. Kita akan sama-sama dapat ikuti untuk utama jam 7 pagi yang akan disambung siar dari Pusat Berita RTM, dari Nasional FM dan juga pastinya selepas itu kita ada hari ini dalam sejarah. Okey, baik. Dan untuk recap peristiwa yang dimuat naik di Berita Harian Online, kita ada Malaysia tegas utamakan dialog dan diplomasi tangani konflik geopolitik dunia. Okey, Khazan Malaysia menegaskan bahawa dialog dan diplomasi hendaklah terus menjadi asas utama dalam menangani pelbagai konflik serta ketegangan geopolitik dunia yang kian mencabar dan tidak menentu ketika ini. Ketegasan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui kenyataan negara sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia yang menjadi medan penting untuk memperkukuh kerjasama strategi antara blok Asia Tenggara itu dengan negara itu. Malaysia kekal berpegang teguh kepada prinsip bahawa keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan persefahaman yang mendalam serta penghormatan yang tinggi terhadap undang-undang antarabangsa. Selain itu, fokus turut diberikan kepada usaha melonjakkan kerjasama ekonomi dan teknologi moden demi manfaat bersama kedua-dua pihak. Antara sektor strategik yang diberi penekanan utama termasuklah perdagangan, pelaburan, sektor digital, sains dan teknologi, kecerdasan buatan, AI, tenaga, keterjaminan makanan, industri halal serta pengukuhan hubungan antara rakyat. Itu antara recap peristiwa ya, yang mana berita semalam. Okey, dan seterusnya kita ada okey, yang mana okey, Malaysia harap perjanjian damai Amerika Syarikat Iran tamatkan pergolakan jamin keamanan berkekalan. Okey, Malaysia menyambut baik memorandum persefahaman MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran dengan harapan ia mampu menamatkan pergolakan serta menjamin keamanan berkekalan di rantau Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim optimis terhadap perkembangan positif itu biarpun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Beliau mendedahkan keyakinan itu bersandarkan maklumat langsung daripada Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang bertindak sebagai pengantara utama dalam mengemudikan garis masa rundingan kritikal berkenaan. Okey, tempoh 60 hari itu tak lama. Jadi sama-sama kita doakan berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri Pakistan pada saya, katanya beliau telah membincangkan perkara ini secara terbuka serta mendalam malah terbabit dalam setiap peringkat rundingan tersebut. Segala-galanya kelihatan lebih positif. Okey, itu dia antara recap peristiwa yang dimuat naik di Berita Harian Online. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Izinkanlah dari Zack Zakuan dan juga Tu Hazmi.

0: Knockaway FM.
1: Cheerio, bye.

0: Piala Dunia. Tahukah anda, Norway kembali ke Piala Dunia selepas menunggu selama 28 tahun.
1: Yang kami FM, yang untuk

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Fair. There are 2 countries who are close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohemi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, waktu sekarang 7.19 minit pagi, jam yang kedua untuk Ceria Pagi edisi hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah dan masuk tahun baru Islam. Alhamdulillah, selamat pagi kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, okey, kalau anda tak dengarkan menerusi 104.8, jangan lupa untuk muat turun RTM, klik. Betul-betul percuma. Kan? Okey. Bila anda buat turun, kemudian anda tengok dekat radio tempatan, nampak Langkawi FM, klik dekat situ. Dengar suara saya sekarang ni, berkumandang setiap Jumaat, Ahad dan juga kadang-kadang tu boleh jadi Isnin, boleh jadi Selasa, ataupun Rabu. Itulah. Ya, kejutan 2026. Okey. Dan saya nak kongsikan dengan anda yang mana, jangan lupa untuk saksikan ya kehebatan aksi atlet dalam kejohanan taekwondo Kelab Langkawi. Itu dia. Pada tarikh hari ini, bermulanya 19 hingga esok 20 Jun 2026, pukul 9 pagi hingga 7 malam. Okey, yang mana berlokasi di bangunan Langkawi Fair. Okey, dan pelbagai kategori yang dipertandingkan 19 Jun hari ini. Acara Speed Kick. Speed Kick sekolah rendah dan menengah. POMC, persembahan formasi sekolah rendah dan menengah. Kyorugi atau Kyorugi dan Sparring. Okey, sekolah menengah. Dan 20 Jun esok, acara Kroyugi Sparring sekolah rendah dan juga majlis perasmian. Okey. Dan untuk maklumat anda juga, yang mana RTM mempelawa ya syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp. Tu dia. Okey, jadi itu untuk makluman anda. Dan 7.30 minit pagi sebentar lagi, refleksi bakal menyusul yang disediakan oleh rakan setugas Puan Surati Senapi atau Suria Matahari. Kita harapkan Suria Matahari dan juga Matahari akan timbul dengan cerahnya hari ini, sebabnya hari ini dimaklumkan tinjauan cuaca cerah. Cerah daripada pagi sampailah ke petang dan malam tak ada hujan. Okey.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Flexi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Tia Azmi dalam slot Refleksi. Okey, adakah anda seorang bapa yang merupakan hero dalam hidup anak-anak? Ataupun adakah anda seorang ibu yang menjadi hero kepada anak-anak? Saya pasti kita semua memang adalah hero dalam hidup anak-anak. Walau bagaimanapun, jom kita tengok bagaimana untuk kita tune lagi, fine tune lagi peranan kita dan approach ataupun pendekatan kita dengan anak-anak ni agar betul-betul kita ni menjadi hero yang berimpak tinggi dan berkesan positif dalam hidup anak-anak. Terutamanya seorang ayah. Seorang ayah ini peranannya sangat besar. Bukan sahaja menjadi ketua keluarga, dia juga lah yang biasanya mencari nafkah. Dan seorang ayah inilah merupakan imam dalam rumah ataupun ketua dalam rumah tu yang menentukan arah tuju dan hala tuju keluarga itu. Dan juga dari sudut emosi, seorang bapa ini sangat perlu memainkan peranan yang begitu penting. Mungkin kita tak perasan dalam masyarakat kita, budaya ayah itu keluar kerja mencari nafkah itu biasa. Tapi mungkin ada sedikit kekangan dari sudut ayah itu juga menjadi tempat emosi anak-anak itu rasa selamat. Okay? So, ibu dan ayah harus berganding tangan, berganding bahu untuk mendidik anak-anak dengan penuh suasana kasih sayang dan emosi yang baik, yang selesa, suasana selesa untuk anak-anak dan selamat. Jadi, seorang ayah haruslah banyak menghadirkan diri dan hati bersama ibu dan anak-anak. Seorang ayah ini daripada ibu mengandung, ayah inilah yang memainkan peranan penting dalam menentukan emosi yang baik untuk isterinya. Kerana apabila isteri yang mengandung itu bahagia, tenang, tidak rasa sakit hati, insyaAllah anak-anak yang dilahirkan dan mengandung itu mendapat kesan daripada emosi ibu yang sangat baik dan positif. Dan juga apabila anak ini membesar, ayah ini bersama-sama dengan ibu menjaga anak, mendidik anak dengan penuh kasih sayang, bercakap dengan anak, memberi pujian yang membina untuk anak-anak. Terutama seorang ayah dengan anak perempuannya puji anak itu cantik, baik, salehah. Biasakan menyebut kata-kata yang baik. Luangkan masa membaca buku bersama mereka. Cerita kepada mereka. Hari ini ayah punya hari macam mana. Apa yang ayah buat. Apa yang ayah nampak. Supaya anak-anak ini membesar dalam keadaan merasai betul-betul dihargai dan disayangi oleh ayah ini. Kerana dah ramai kalau kita tengok artis-artis di luar negara ke, di mana-mana sahaja, ramai yang terjerumus ke dalam budaya bayi tidak sihat. Dan bila kita tengok balik, mereka dibesarkan tanpa ayah. Ataupun ayah yang abusive. Ayah yang agak negatif dalam hidup mereka. Jadi daripada sini kita dapat lihat betapa besarnya kesan seorang bapa. Kerana itulah dalam Al-Quran pun disebut kisah ayah dengan anak. Jadi semoga insyaAllah kita semua menjadi ibu dan ayah yang sentiasa penuh berharap dan memilih jalan sederhana dalam mendidik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
2: Ini kisah tentang seorang insan yang tidak banyak meluah tentang pengorbanannya. Tetapi setiap hari, dialah yang berusaha memastikan keluarganya terus tersenyum. Orang itu adalah ayah. Di sebalik wajahnya yang tenang, tersimpan 1000 tanggungjawab. Dan di sebalik setiap penat lelah, terselit harapan agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. Menjelang hari bapa, ambillah sedikit masa untuk menghargai insan yang banyak berkorban tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hubungilah dia dan tanyalah kabarnya dan ucapkanlah terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat dan pengorbanan yang dicurahkannya selama ini. Kerana kadangkala penghargaan yang paling bermakna bukanlah hadiah yang mahal tetapi kata-kata yang lahir dari hati. Hargailah ayah selagi masih ada kesempatan. Selamat Hari Bapa daripada kami di Langkawi FM.

Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Ya, Yaya di sini. Yaya temankan anda sampai pukul 11 pagi. Jangan tukar frekuensi anda, okey? Ataupun dengarkan di RTM Click, walau di mana juga anda berada, anda boleh dengarkan suara saya sekarang ni sampai pukul 11 pagi, okey? Baik, 11 pagi sampai pukul 3 petang untuk activate bersama dengan DJ Helen. Dan 3 petang hingga 7 malam bersama dengan Haris untuk ekspresi. Okey, baik, nak kongsi untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi sekali lagi. Okey, saya nak kongsikan. Waktu pagi, petang sampai malam tiada hujan. Okey, cerah. Dan malam kelam lah. Okey, cuma tiada hujan. Okey, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga anda sentiasa sihat-sihat selalu, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk buat saringan kesihatan. Jangan takut. Jangan malu, jangan segan. Okey, pergilah ke klinik berdekatan dengan anda. Tak perlu bayaran pun, anda kena bagi kad pengenalan sahaja. Abang ada pun nak buat saringan kesihatan. Ha, kan. Perlu kita tahu tentang kesihatan kita, sebab bukan hanya kita nak jaga kita, tapi kita nak jaga orang lain yang mana merupakan pasangan kita ke, anak kita ke, dan keluarga, dan juga mungkin rakan-rakan anda, kan, sahabat-sahabat anda, adik-beradik, saudara mara, itu dia, okey? Baik, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Kak ZZ, bukan Kak ZZ, Kak ZZ, Kak Zianazin dengan anggapanmu.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, pukul 8 pagi sebentar lagi kita ada Nak Tahu Tak. Dan seterusnya untuk perkongsian bersama saya akan sampaikan untuk info-info Piala Dunia 2026 yang disediakan oleh Encik Fauzi. Okey. Dan juga 8.15 kita ada untuk Langkawi sana sini. Seterusnya 8.30 minit pagi antara tajuk utama berita di Berita Harian Online ataupun Berita RTM. Dan juga bernama seterusnya 9 pagi sambung siar semula ke Nasional FM untuk utama jam 9 pagi. Jadi jangan lupa ya, banyak ya info-info yang menarik yang saya akan kongsikan dengan anda lagi. Dan pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda di Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8, ya untukmu, hanya untuk anda.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.